0: Panther. Argentina datang dari arah luar begitu cepatnya, saudara-saudara. Kita nantikan Romantic Spartan datang dari arah luar. Geng Argentina, Romantic Spartan, geng Argentina, kita menjadi saksi.
1: Datang lagi ke Payakumbuh bersama kerabat dan keluarga. Rayakan Indonesia Merdeka, meriahkan bersama pacuan kuda. Warga Minang, Indonesia Horse Racing hadir lagi di Payakumbuh. Kali ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2026. Catat tanggal dan tempatnya, Minggu 23 Agustus 2026 di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang, Payakumbuh. Saksikan pertarungan kuda-kuda pacu nasional dan lokal terbaik ditambah pacuan tradisional memperebutkan total hadiah Rp450 juta rupiah. Hari Sabtunya 22 Agustus 2026 mampir ke Sarga Festival di lapangan Imam Bonjol, Kota Padang. Pesta musik bareng Tulus, Banda Neira, Hirsa Bersari, Trio Imbron, dan DJ Damonok dengan nuansa desa koboi yang seru. Tiketnya pasti terjangkau buat kita semua. Tiket pacu kuda mulai Rp25.000 dan musik mulai Rp155.000 saja. Beli di sargatiket.com atau bisa beli langsung di venue tanggal 22 dan 23 Agustus 2026. Persediaan terbatas ya. Follow Instagram @IndonesiaHorseRacing dan @SargaFestival buat info lengkapnya. Payakumbuh sama-sama menyaksikan pacuan dan penuh semangat. Dirgahayu Republik Indonesia. Tari maju, bahasa tu, tagulah Joe Baradai.

0: Tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik di perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
0: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
1: Upi,
0: yo,
1: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
2: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
1: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
2: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banak.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah perata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguak Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal, hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Musik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang. Rancak

0: Capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm itu kemah, ya?
0: Nggak usah selah pakai helm. Capek lah. Pakai iwak lain.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipi takut. Itu lampu merah tuh, ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.
3: Deh, Rami lu ngulang baru eh. Apa kakak Dena dibawa saja balik eh? Sekalian ke pasar.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Ipa, Ipa.
3: Iku orang senang di toko MT.

0: nyo tuh, uni ni buku kali MT lo ma. Ado dinda ke di siko ha. Mari lah si pa, uni kamu borong mi bakso lebay. Alhamdulillah, orderan uni sedang banyak-banyak yo si pa. Iyo, uni sekalian kamu balik isi kadeyama, je barang-barang pedan degay.
1: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Siva tahu duo tampe, senyo.
0: Ah, jangan ko ni.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surung.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
4: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminannya ala, untuk katamarnya ala kulo. Rasunya lah cukui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnya, ala ado Teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, ala cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jukwali, langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha, basio di ma kote, baseyo kiceknya lo, ambo bali ma di toko Evanri, awak kepala lu duonyo, dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak, model nanti sadioan mantap-mantap, cek lai toko Evanri ko kan grosiran, jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nanda alamai di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo, Teh.
2: Iyo, di situ menjual aksesoris lo, mah. Caliak lah capek.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: Lah, ini bagus nggak?
2: Bagus.
1: Kalau yang ini, bagus nggak?
2: Lumayan.
1: Kalau yang ini?
2: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
1: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu.
2: Kan buat si doi.
1: Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu, aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
2: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
1: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
2: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
3: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan nih ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
1: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes.
3: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.

0: gue udah di Monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kripnya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh presiden Jia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisky Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisky Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Resikan dia. Gadang, murah, lama dana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Jo etek kanai.
0: Dan lupo di sana. Adolah mentepai.
1: Lagu Minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu jo salam-salam, langsung saja telepon ka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pagi ya. Bersua balik kita di acara Lamang Tapai tentunya untuk hari kini ko 8 Bale Agustus 2026 ya. Jawananan balik di Radio Bahana kini ko nan kan mengawani sana sampai pukul jam 2 balik siang. Untuk nan kan request lagu Minang. Yo bah salam-salam tentunya melalui telepon 08212770830 ya. Atau melalui pesan singkat di WhatsApp ya. Dan nampaknya lah ada telepon yang kabar gabung. Kita langsung terima teleponan pertama di sana penengah ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, selamat pagi Pak D. Bagaimana Pak D kini ko?
1: Pagi pulau balik sehat Pak.
0: Alhamdulillah sehat banget ko Pak D ya. Jadi salam merdeka dulu Pak D. Iya. Okey, Pak D, apa lagu Pak D kini ko?
1: Oh, Mandua Barana Dua Balik.
0: Mandua
1: Barana Dua Balik. Kodaal Mandua ndak Barana.
0: Oh. Kadaal payinya ya. sedang loading Mandua Barana Dua Balik ya. Apa nak keluar lagu ni ko?
1: Salam tuan melawan. Pertama salam tuan mudah-mudahan sehat sehat tuan.
0: Amin, terima kasih. Doanan sama untuk Pak D.
1: Yo, ketan Pak. Anita.
0: Okey.
1: Mori.
0: Yo.
1: TA Untu.
0: Okey.
1: Kami Tri Gadis Palala.

0: Jadi,
1: Mambo, Nurul, Marwa, Mama Rizi,
0: ya,
1: Putra Tanjung,
0: Udah
1: daal nih Putra Tanjung.
0: Gitu,
1: Iwal lu nih kebanyakan dalam rumah ini. Udah ini kan.
0: Ya.
1: Dina Rosa. Di Tanjung. Rangga Mama Gaul. Daus.
0: Jadi.
1: Daus kok kalau cari ya di Debo saat panggilin sesari gua.
0: Ini Daus juga.
1: Daus juga. Diko dicari, diko banyak mencari mah.
0: Oh, karaun kamu tersangka apa dia itu?
1: Pokoknya di rencana dulu itu.
0: Tapi
1: cari panggilnya, siapa panggilnya?
0: Iya. Adidangnya di Daus itu.
1: Adidangnya di Daus itu. Diko Daus meniru, Daus ada orang itu lah maksudnya. Cinta, Pina, Aziza. Itu Buntu.
0: Jadi?
1: Babe Yanti, ini Dahlian, Aldi,
0: kawan-kawan,
1: Nika, Rika, Guy Uban,
0: jadi,
1: Ikin, Aja Munir, masuk ada lagi Munir, Maikam,
0: jadi,
1: Sial,
0: Sembuh
1: Tanjung, Linda Weni,
0: Wanjai,
1: One Mister, Radio Alam. Pak Tanjuang. Putri Tanjuang. CL. Surat Tebet. Surat Silba. Elo Selungkang. Unik Kagai.
0: Jadi.
1: Nama-nama solo dua dapat salam dari Pak Dewan.
0: Baik Pak De, ditunggu lagunya Biko.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak banget.

0: Ayo di belakang Pak D kita terima telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam One nomor 2 Babang Selep.
0: Iya. Luar binasa batu ya. Nah,
1: mulai orang pawai nampak di pesan.
0: Alun lai. Kabar lai lah dah lai.
1: Nunggu-nunggu Babang Selep.
0: Nah, capek lah dah.
1: Di silai yang apa nen?
0: Iya, dari itu.
1: Di silai yang bawah masih di rumah apa nen?
0: Iya, ditunggu Pak AA dah al dek Pak D itu ha.
1: Oh, ditunggu Babang Selep di wali kota di Henry Alnis. Ya, nen ya.
0: Iya, aa.
1: Kita lagu cek nen.
0: Lagunya.
1: Sok pasaman lah nen. Boleh bergoyang berangan angka pawai itu. Ya nen ya.
0: Bergoyang okay.
1: Lah pasanya benik no. Ya nen ya.
0: Iya, aa.
1: Sok nen ya.
0: Jadi.
1: Saleha satu lo pawai je tepi ampe. Ya nen ya.
0: Iya.
1: Si bos Yul Fahmi je peri. Ya nen ya.
0: Okey, aa. Iya.
1: Alah mengopi ke onen tengah walah ne.
0: Alah.
1: Untuk opong si anturi nak boleh setandan ne.
0: Jadi.
1: Setelah kanjuang adik ada al kecik Pak Dev ke kanjuang kakak ada al adik ibu tu ne.
0: Iya.
1: Setelah anje jun cuma kayu mak adang ye ne.
0: Jadi.
1: Lo.
0: Iya.
1: Tl mama dia dia jual alam kali mau kacang ni.
0: Nanti
1: Bali lah manda, Korea mak kamba dia dah senang siak kami Leni Marwa ni ni.
0: Okay.
1: Bertambah dia je lah si Marwa ni ni.
0: Ya.
1: Untuknya ayah pandai sikit nak dengar bunga buang ayah anda. Suruhnya ayah ayah saya salam ni ni.
0: Jadi ha.
1: Mama gaul kecian deh lu tapi jak kabel ni masih dia pawai si mama mungkin pandai ni.
0: Ya.
1: Untuk Cik Un yang Wita, Cik Un yang Putih Tanjuang, simpang apa piaman, ya, nen, ya.
0: Okey.
1: Ada Munir Cik Kumbang, John Al-Amin, di Tanike, ya, nen, ya. Ada Ika, selalala, tulili, mungkin dia pawai si Ika, kepanjang-panjang dari Batu Kuah, mungkin, ya, nen, ya.
0: Yo.
1: Azizah, Jobo, Cil, ya, nen, ya. Ada Mama Pi Ancak, Gadih, Palala, Udika, Jai, ya, nen, ya. Untuk Aldi jaga tambah seribak neneng Nelly Wiwit ke Bukit Tinggi ya nen ya.
0: Oke.
1: Halo.
0: Ya lanjut.
1: Oh hampir lawan cure dia no di Panyalayan Koto Tuhu ya nen ya. Jadi singgah lah ada alam makan ke tepe hampir lawan cure ya nen ya.
0: Ah iya.
1: Lama dan dia ngelenggang.
0: Wih, tak aduh lah.
1: Oh pernah nen singgah senang makan.
0: Kak. Lama sadunyo.
1: Goreng ikan nila di Bujaya tu seru mana di Babang Selep tapi nasi do piring tu.
0: Ya.
1: Lalu dia mentu nak nampak mentu lewai
0: tu. Ya.
1: Albi jakak tambak seribak nining lili wiwit ke Bukit Tinggi nan ya.
0: Okey.
1: Adi bungku ikan ni salah suruhnya nyonya Leonen.
0: Jadi.
1: Yo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bahana rancak bana demikian. Aduh, Babang viral ya. Lagunya Ratu Pasaman di Balakang Aal lah. Siapa kok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anonen.
0: Ya, selamat pagi, Kasanova.
2: Bagaimana
0: Kasanova pagi kok?
2: Alhamdulillah, segih bana nen.
0: Segih bana ya, lah siap-siap kaman cilik pawai bentuknya ya.
2: Pawai, ramai-ramai ni wana ni. Pawai gini wana. Kalian petang lah ya.
0: Anda.
2: Jambik lah, cari lah ya.
0: Itu mah ada Allah ke pahit nyelai kecilnya.
2: Alah, alah. Kayak badut, lah makan badut kayak jebai-jebai lah kan
0: ya. Mungkin.
2: Alah, pakai kacamata kupu-kupu.
0: Ya.
2: Pakai bendo dah tu.
0: Okey, ya.
2: Nah, alah dia. Apa bayangkan ni warna itu?
0: Ya.
2: Kuih pistol mainan tu dah yang agak panjang.
0: Ya betul.
2: Lagu lah cik Wanen.
0: Jadi lagunya apa tu?
2: Lagu dari Syarif cik Wanen. Oh. Wan parau lah wan nen.
0: Judulnya nama tu?
2: Anak gue yang wan parau lah wan nen.
0: Wan parau.
2: Tidak sama cerita wan nen.
0: Wan parau jenan apa kok? Jenan kanduang.
2: Bansi.
0: Jenan kanduang. Saku baji. Saku jenan kanduang saku bajai.
2: Ah, tu je lah.
0: Nah, itu je lah ya. Ya,
2: ah, jadi. Kanduang saku bajai.
0: Langsung naik ah.
2: Dalam mana ni untuk mana selalu pergi kau?
0: Jadi.
2: Mulut pagi, mudah mana ni?
0: Amin doa dan sama untuk ke sana fa.
2: Allah mana. Besar mana tem?
0: Ya.
2: Untuk lah. Dan kau jadi bantu deh. Sama jika tu. Pada iriang ya. Lompat tu lah, dah aldo mana? Dah lengkap mana?
0: Ya, dah lengkap ni dah aldo pasal-pasalnya tu.
2: Lompat iya.
0: Ya.
2: Dari subi ke subi sampai beliau tu.
0: Iya.
2: Pokoknya tempat kecuali mana ni.
0: Okey.
2: Pertama.
0: Baik.
2: Lompat selalu.
0: Iya.
2: Di mana tu? Makasih mana?
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Lancar.
0: Lancar banget. Demikian ada Kasanova dan salah penangga ya. Kita tunggu telepon berikutnya di sana melalui telepon atau pesan singkat di WhatsApp 0821 2270.

0: 8300. Baik, di belakang Kasanova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Onen.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elok ya di Selungkang ya.
1: Yo bana bana tuh Bang Onen.
0: Mbak kabar elok di Selungkang kini ko?
1: Bang elok-elok aja Bang
0: Kasanova. Baik. Alhamdulillah ya.
1: Alam ngapi dia Bang Onen.
0: Alah.
1: Ada kali.
0: Oh, setengah kali lah jadi itu.
1: Jadi. Lagu je bang.
0: Jadi apa lagunya tu?
1: Salempang Unggan.
0: Salempang
1: Unggan.
0: Talempong.
1: Ya Salempang Unggan.
0: Talempong Unggan saya pun nak menyanyi ni kau ya. Talempong.
1: Lagu lama je tu bang.
0: Talempong.
1: Mencari cang salam dari bang ya.
0: Jadi.
1: Salam pertama sekali entah bang Onek masa lalu ya bang.
0: Oke.
1: Saleha.
0: Yo.
1: Pak D.
0: Jadi.
1: Aldi Jakarta sama keluarganya.
0: Oke.
1: Putri Tanjung.
0: Yo.
1: Putra Silva. Mari.
0: Jadi.
1: Nurul.
0: Ya.
1: Dal viral tadi.
0: Oke.
1: Daus.
0: Ya.
1: Ika Tanjuang. Tuan di Pelaman tu Haji Munir.
0: Ya.
1: Tuannya untuk jadi pelala.
0: Jadi.
1: Kaya Uban.
0: Ma
1: Ambo.
0: Oke.
1: Okay. Ampera Uncu.
0: Ya.
1: Akak salah satu lah bang, barang banyak ada kemasuk kau bang lah.
0: Oke okay, ya. Nah,
1: terima kasih bang, lagu lagunya bang.
0: Lai.
1: Terima kasih banyak bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Rancak.
0: Oke. Okay. Demikian. Aduh. Elo ya. Baik, di belakangnya Elo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk, selamat pagi Mama Gao.
2: Pagi kali ya, Mbak kabar ya.
0: Kabar baik dan elok-elok saja.
2: Salam lagi ya.
0: Apa lagu Mama Gao tu?
2: Sejak abak, sejak abak waktu dulu, mak waktu orang dulu.
0: Aduh-aduh selagu Mama Gau. Sajak abak.
2: Hari ni dulu.
0: Oh, judulnya itu sajanya kan? Sajak abak babi ni dulu sajanya kan?
2: Iya, sajak abak babi ni dulu. Amak warga abak yang dulu.
0: Ah, tak ada tambah ni belakang itu dah.
2: Yang aduh dengan amak abak babi ni dulu.
0: Yang aduh cuma sajak abak babi ni dulu itu saja judulnya.
2: Sajanya?
0: Nah,
2: cuba didengar
0: dulu, Bang. Jadi, begitu dengarkan ya.
2: Dalam pertama untuk Iwan, jangan
0: lupa
2: untuk keluarga.
0: Oke.
2: Buat Una, tu, anak.
0: Iya,
2: Mau Una ini, Wan?
0: Ala di Batu Sangka. Oke.
2: Nama yang beri sebenarnya.
0: Jadi. Oke.
2: Putusan yang sama.
0: Macam. Ya.
2: Kita juga.
0: Oke.
2: Ya. Ramadhan tu, mana? Ada PM, menghari, janda, yang ter, melalui kesalahan, macam mana kendalanya?
0: Oke. Baik.
2: Terima kasih, Wan.
0: Oke, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
2: Lancak bana.
0: Lancak bana ya. Demikian. Aduh, Mama Gaul ya.

¿Y tú? Tampeyatua. Oke, siap. Silakan kirim salamnya. Ya, terima kasih. Salam belia. Iya. Mungkin, ya. Oke, Ya. Oke. Ya. Ah, jadilah kalau begitu. Oke, baik Wanjay, ditunggu lagunya beko sampai jatuh kadi kana ya. Ah, jadilah kalau begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bana FM. Demikian, aduh, Wanjay di sana pendengar ya. Itu bacukan cik pesan singkat di WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Wan Nikmat kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan, salam untuk kita kesedunia Wan. Putarkan lagu dari Rayola. Judulnya Darah Tarasubaku ya. Oke. Kemudian terima kasih banyak Iwan. Wassalam Bana FM Rancak Bana. Demikian aduan nikmat ya, minta lagunya Darah Tarasubaku ya. Baiklah dan senang pendengar, kita akan mendengarkan lagu-lagu dulu ya. Lagu nan pertama nan kaki tudanga adalah lagu pembukaan ya, di acara Lamang Tapaiko. Kebetulan diminta pula de siapa tadi ya, de Wan Nikmat ya. Maka lagu ikonan pertama kita dengarkan dulu, baru beko mandua beranak dua balai lagu permintaan dari Pak D ya. Karena lagu kula dipersiapkan dari tadi, Darah Tarasubaku dari Rayola. Dan senak penengah dan kamanelpon balai ya. Biko, sesudah lagu-lagu diputar, kita dengarkan bersama. Boleh menelpon Baliat di 0821-2270-8300 atau di sana bisa langsung mengirim pesan singkat melalui WhatsApp Bahana di nomor yang sama tentunya. Rayola, Darah Tarasubaku.

0: naman turo ni kajan tugo ko.
1: Onde ni, kapatang din ni kajan yang ni.
0: Ato ba awa ang lay? Wa ang kapatang ni kajan yang ba ko kini awa minta tolong?
1: Yo tara suyo sampai kini baru ni. Nari kajan yang kapatang ku tara suyo sampai kini baru.
0: Jadi apa nyo nang tara suyo kini ku ada mingguang lo dewa ang ku mah.
1: Ku ambo cerituan ko ni, enak ya. Jadi kapatang tu ambo dikajar di anjing. Ambo panje batang kayu gadang ni.
0: Ah sudah tu, batang kayu gadang ba anang panje kini ko. Ba ko larian kata batang kayu.
1: Iyo lati bu ambo dia ti batang kayu tu.
0: Ah tu?
1: Ambo ndak bisa turun le ni.
0: Jadi ba alai?
1: Ndak bisa ambo turun lai.
0: Tu ba aja dino.
1: Ambo japui janjang pulang lai.
0: Jadi wa ang di batte batang kayu, janjang lo nang kawang japui.
1: Kalau ndak ndak bisa ambo turun le ni.
0: Ah tu ba alai?
1: Sesudah itu lari ambo langsung pulang ni. Tiba di rumah pintu tak kunci pula ni. Ambo bae masuk sekali ni.
0: Jalan pintu tak kunci yang masuk. Andai bati hati hati cari tuang tu deh.
1: Ya bentuk itu lo caru kami di kampung ni. Alat tibu ambo di dalam ni.
0: Matu.
1: Taraso paru ambo lapar ni. Ambo singkong tu duang tak barisi tu ni. Ambo bae makan sekenyang-kenyang ni.
0: Ba aku angsa bananya ko. Cari tuang tu ada nama suak dia tadi tu.
1: Eh, yo dangar tu lah. Dia dangar tu lah. Lah sudah ambo makan ni setepacak padu ambo ke ni. Taruh ibu ke belakang ibu singkong pintu, tampaklah ciliang mandu pada nak dua balik dia mau ni.
0: Hei, ciliang kau yang mandu, bako sampai pada nak dua balik.
1: Ayo betul.
0: Atu ba alai.
1: Ambo baik ciliang kau je batu ni, haram kau kanai badah buih bunyi ni.
0: Sedangkan ini nak kanai do, bako bala buih. Ayo lah bocor kau mah. Panyang ni mana ngajari tua ang mabelok-belok. Yo panyang-panyang mana kuah.
1: Kok panjang ni, aduh lagunya mandu bernak dua balik. Kau mana? Kau menang ni, aku lagunya kuah.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern.

0: Green yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
1: Memang apa keunggulannya?
0: MicroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
1: Kalau cara pakainya bagaimana?
0: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MicroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MicroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
1: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
0: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MicroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MicroCare 1 kg, Maclostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah perata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguak Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Muiz, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MicroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MicroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Apa?
1: Kemarilah kalian ke sadonyo.
2: Mangga, Mak.
1: Pailah turi apa kalian ke rumah bini mudonyo tua.
3: Mangga kami kasinan.
1: Suruhnya pulang. Katakan kepada abak kalian tuh, amak kangen.
3: Kau tak nak muha abak pulang, bak? Amak
1: pilin pusek.
4: Alah, kalau bersebut ya, bak, kau. Amak cek, ya. Eh, takut, ya, bak. Penakut bandang, bak. Bercewek, ya, bak.
5: Cewek tu, ya, bak.

0: ang tatay ka naman takbay d'yo, gata ng buwang piya, mapatang na yolo.
1: Oo, oh, magkasumpiya. Lagumin na ang sumpiyo pagi ito, ha? Di radio ba na FM pa ng panjang?
0: Oo, oh, nantot ko. Si Arifia dari Jamarato.
1: Iyo, yung 9 pagi.
0: Oo, oh, oh. Adi lah. Sanang piya din.
2: Okay, are you ready?
3: Hello?
4: Hello, hello ko si ako.
5: Awa-awa na.
0: Uy, ada kang radio ah, pinggin.
6: Ikot ang problema, hindi ko ma.
0: Ah, mga dua doon, nenek to makin satu yang lunyi payang dan lumba nana.
6: Isabihan kaya.
0: Uy, bruy, gua baru balik dari rantau nih.
2: Iyong kuy, kamang selamu kula banyak bintang film mencari yang gua kamaju ang selamu ka.
0: Dari Jakarta, Jakarta, nih unggah basi, unggah basi.
2: Wande, bapak untuk Jakarta tuh gini ya?
0: Jakarta kini tambah balayo kan.
2: Rupai, apa tuh? Apa nananca Jakarta tuh?
0: Kini kau lado buswai.
2: Apa tuh?
0: Buset terkulai.
7: Seratus koma dua Bana FM Rancak Bana dan senang pendengar kita tentu masih di Lamang Tapai. Sementara kini kau pukul 10:07. Kita akan terima teleponan pertama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya, selamat pagi, Jo.
8: Selamat pagi, ya. Merdeka.
7: Ya. Merdeka, ya. Putra Tebet, ya.
8: Ya, nih.
7: Okey, Putra Tebet. Baik apa kini ko?
8: Apa, nih?
7: Baik apanya kini ko?
8: Alhamdulillah, isi.
7: Tak jelek pawai ke ko?
8: Tak.
7: Ayolah kalau begitu. Apa lagu Putra Tebet kini ko?
8: Oh, lagu apa lah, nih? Tapaci dengan salsa
7: lah. Apa?
8: Tapaci dengan salsa.
7: Tapaci
8: dengan salsa.
7: Okey, Vicky Koga ya.
8: Jadi
7: lah. Ah, jadilah kalau begitu, beko kita dengarkan lagunya.
8: Salam tu aneh.
7: Ya.
8: Untuk Mama Kaul.
7: Okey.
8: Orang Bali, Maisab, Mama.
7: Orang Bali. Jadi.
8: Aal.
7: Ya.
8: Mekam.
7: Hmm.
8: Rangka.
7: Oke.
8: Okay.
7: Aduh ke kami saja ya. Aja dulu. Terima kasih. Di tangga lagu nyebut kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM. Kaputi langsung. Demikian tadi. Aduh. Putra Tebet di belakangnya ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang mana nih?
7: Selamat pagi menjelang siang Bali Aldi, Pak Kabaldi kini ko.
9: Sedang semangat di kantor kau nane.
7: Sedang semangat ya.
9: Lomba-lomba.
7: Asik ya, meriahkan.
9: Iya
7: lah. Salam merdeka dulu ya.
9: Bagi nak lagi lomba paketan kelek mana
7: iya.
9: Kami mana kini kono ne. Tapi kau bisa santai-santai dengan radio.
7: Asik ya. Okay. Baik Aldi.
9: Tak lagu Bidadari Sarugo saja mana ne.
7: Bidadari Sarugo. Jadi beko kita putarkan Bidadari Sarugo.
9: Alam kita tak mau tak mana ne. Mana ne kan dapat salam dari kawan-kawan di kantor kau dengan
7: mana ne. Salam Bali ya.
9: Terus salam buat untuk Aziza sekeluarga, untuk Neri sama Yudi Bukit Tinggi, Neri sama Yudi yang mendaal.
7: Iya, Aziza sekarang ada di radio kini ya.
9: Biu kan cukup dengan mana nih?
7: Hah?
9: Biu kan cukup dengannya tuh.
7: Pacu kudonya tanggal 23 Agustus.
9: Nah itu kata si Neri sama Yudi mau ngajak daal katanya.
7: Iya, beko jangan lupa tanggal 20 Agustus ada talk show dengan tim dari Sarga.co penyelenggara pacuan kudo di Bahana FM tuh.
9: Oh jam, gitu.
7: Jam
9: jadi
7: mau
9: Yudi dengar.
7: Ya, informasi-informasi lengkap tentang pacu kudonya. Oke. Okay. Ya.
9: PL, Bunda Dahlia, Gai Uban, Mak Hitam, Pak D.
7: Oke.
9: Ampera Uncu, Amista, Wandai, Niko, Niko Lubu, Nina Distriai.
7: Jadi,
9: Uni-Uni, sama sama ama-ama di Batu Imba.
7: Oke.
9: Nanti di Senggara, Hendi di Bukit Sungai.
7: Iya.
9: Ini di Barabai. Oh iya, Wanolin, kemarin kan waktu di acara 17-an di apa kan ketemu sama Tante Lydia Kando.
7: Oh iya.
9: Terus dia bilang katanya, aku dengerin ini loh bahan FM katanya.
7: Oh iya kak,
9: dia dengerin di rumahnya.
7: Asik.
9: Iya, kemarin kita sama-sama jadi tamu di itu, di istana Wanolin.
7: Oh gitu?
9: Iya, jadi ketemu sama iya.
7: Oke ya, salam balik nanti ya.
9: Aku denger loh radio Padang Panjang di katanya. Bener santai deh, iya gitu. Jadi dia dengerin katanya, dengerin acara apa tuh, dia bilang aja disebutnya mau kan apa ada acara Bahana.
7: Iya.
9: Tuh awal pas cek sama Pak Zainah kan, di Bahana ada gak sih acara ini? Ada kan Pak Zainah. Rupanya Lydia Kando pun mendangan Bahana.
7: Asik. Bahana sampai kemana-mana ya.
9: Iya bener. Jadi kebetulan Ambo kawan sama anaknya tuh si Kenang.
7: Oh gitu, iya.
9: Kenang
7: iya.
9: Tuh umuran sama Ambo.
7: Oh gitu.
9: Jadi Ambo bilang kan, mamanya kita suka dengerin radio tapi dia boring sama radio Jakarta. Terus Ambo bilang, kamu dia dengerin radio di Padang. Oh, kecilinnya.
7: Gitu ya.
9: Terus dia kayaknya dengerin radio mana.
7: Asik ya.
9: Itu aja Wanonen, nantar aja Wan, jadi MC nih di acaranya Wanonen.
7: Baik, terima kasih ya.
9: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahan FM.
9: Rancak Wanonen.
7: Demikian ada Aldi di Jakarta dan sana penengah ya, yang lagi lagi rame-ramenya di acara 17-an di kantuannya ya. Di belakang Aldi ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi siapa kini ko?
3: Di Marwah.
7: Marwah di Batu Limba. Jadi.
3: Yo.
7: Okay. Marwah.
3: Tarik jawab.
7: Apa lagu Marwah tu?
3: Oh. Oh lagu apa lawan Bakasi Amatu Memandang Wan.
7: Bakasi Amatu Memandang. Jadi cuba dicari buku. Jadi kirimlah salam dulu.
3: Salamnya untuk Wan.
7: Iya, salam
3: banyak. Untuk perubahan sadolahnya.
7: Oke.
3: Untuk Putri Bali, Mori, yang masih gambar. Tri Gonsu.
7: Oke.
3: Oh Aldi yang barusan. Mendengar radio Bahana Lydia Kando ya,
7: nawas. Iya.
3: Hebat radio Bahana ya.
7: Bahana kan di masa aja di dunia aku bisa didengar. Itu kelebihan Bahana.
3: Iyalah untuk siapa guys?
7: Oke.
3: Nyala masuk tadi TL.
7: Iya.
3: Untuk Teh Chan di Bangsai.
7: Jadi.
3: Nupi di puncak Thailand.
7: Oke.
3: Untuk Mama Nisa dan kawan-kawannya tuh ha.
7: Iya.
3: Untuk Mori lah tadi nak. Untuk orang Padang Panjang serapi tape kasanopa ge.
7: Jadi.
3: Yang akan masuk Beko, Daus.
7: Oke.
3: Mak Uncu.
7: Iya.
3: Itu saya sadar kan?
7: Jadilah kalau begitu ya, ditunggu lagunya Biko.
3: Yo, salam merdeka.
7: Salam merdeka ya.
3: Rancak mana?

0: Macam mana ya? Okey, demikian Damarwa di Batu Limba Sanak Penengah. Kebetulan di bahana kini ada Azizah ya. Azizah juga minta lagu dan baju dulu orang Minang. Nah, biko kita dengarkan bersama-sama. Katanya salam untuk Aldi Jonyonyanyo ya di Jakarta ya. Okey, kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Siapa wajah, Kak?
0: Bapak?
1: Siapa wajah di Telapanjang?
0: Nampak di mana sedang berlangsung gitu ya. Tapi kayaknya menuju ke tempe star begitu ya.
1: Kayaknya lewat situ biasanya.
0: Iya, oke.
1: Keren, kongko keren ya. Apa lagu, Kak?
0: Apa lagunya tuh?
1: Dia ganti yang tanda putih.
0: Bia.
1: Ganti yang.
0: Ganti yang.
1: Tanda putih.
0: Asa. Siapa nama lagu tu? Bia Gantiang?
1: Tanda putih.
0: Sebentar tadi, kok agak enggak dicari dulu. Lagu lama atau baru tu?
1: Lama.
0: Kok enggak keduanya? Enggak ada lagu nama judul Bia Gantiang tu.
1: Ya ganti-gantiang, Kak. Aku enggak kucing aja sama, Kak.
0: Kucing aja?
1: Kucing aja dari nak penuh, entah baik pagi.
0: Kucing Aya. Kucing Aya kayaknya ada kok.
1: Ya ada.
0: Keluarnya Kucing Aya Melati yang lagu di siko judul lagu dan baju.
1: Oh, Melati. Enggak ada, Kak.
0: Enggak ada.
1: Oh. Apa Elsa Petaloka, Kak?
0: Elsa Petaloka.
1: Oh, Babuang Candu Saro, Kak.
0: Babuang
1: Candu Saro.
0: Babuang.
1: Babuang Candu Saro.
0: Oke, okay, Elsa Pitaloka ya. Iyalah
1: ya, Dok.
0: Ah, lain. Pokoknya kalau batu aja pastinya keluar. Pokoknya enggak salah judulnya ke pasti keluarnya. Kalau tadi itu mungkin lagunya enggak itu judulnya, Dok.
1: Iya, Kak.
0: Tapi enggak keluarnya, Dok. Babuang Candu Saro ya.
1: Iya, mungkin
0: lah
1: dia di
0: playlistnya mungkin lah tapi. Oke, baik. Silakan kirim salam.
1: Salamnya untuk Kak, semoga semangat dan terima, Kak.
0: Tetap selalu ya. Oke.
1: Okay. Saya selalu tercapai apa yang diinginkan jadi yang terbaik dunia akhirat. Amin. Sekian berkah.
0: Amin.
1: Pemimpinan bahana aja selaga doa yang sama.
0: Iya.
1: Aja Munir.
0: Jadi.
1: Pak De, Bu De. Pak De kan ya orang Jawa tuh, Pak. Kalau Pak De pakai Bu De itu kan Jawa gitu, Pak.
0: Kalau disingkat jadi Pak De saja yuk. Cuman Pak De itunya, D-nya itu ada sambungannya di belakangnya. Makanya enggak ini orang Jawa.
1: Kalau Jawa yang tahu Pak De, Bu
0: De itu. Iya.
1: Enggak tahu, kok Jawa kan, bisa Jawa. Saya rasa Jawa itu, Kak. Kalau orang Jawa, gampang yang seminang. Awal saya lo belajar, lama.
0: Pailah ke Jawa dulu.
1: Alah,
0: cak bagi-bagi anak itu lapar. Tapi main-main suka Jawa itu, you tinggal lah di Jawa itu agak 6 bulan. Bisa apa su Jawa itu?
1: Wah, selalu. Kakak Ipa sama Jawa, Kak. Apa ya? Lagi belajar dia jadi kempot lah. Dia lagu Jawa itu kan udah hati, Kak.
0: Kalau punya kemampuan multi bahasa, itu tidak ada rugi, tidak ada ruginya mau bahasa Jawa, bahasa Cina, apalagi kalau bisa bahasa Cina, itu luar biasa.
1: Iya lah, Kak, ya. Kerja, Kak.
0: Jadi,
1: siapa warga Bali sebelumnya, serba kalian putra,
0: ya.
1: Daan, Dak Aldi, Bersan, Dak Daus, berkata selalu yang alam masuk tadi, Kakak buang bekol, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Tadonya.
0: Baik.
1: Seperti saja, Kak. Makasih banyak ya, Kak.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Demikian ada Ika Tanjung dan Tanah Penengahnya di belakang Ika Tanjung. Kita cari ada pasan singkir dulu di WhatsApp.

0: aku. Di mana hutan dan hujan selalu berpelukan erat. Ayahnya dua orang sahabat. Seperti biasa, pelangi selalu jatuh di belakang rumah. Yang selalu menemaniku. Mendengarkan suara penyiar radio Bahana Daonen yang menyajikan sebuah untayan lagu untukku.
1: Okay.
0: Syair ini Daus bacakan untukmu sang penyiar.
1: Wish.
0: Supaya Daonen teringat pada diriku. Walaupun Daus menjadi penelepon pertama maupun penelepon terakhir, untukmu sang penyiar Daonen, satu suara berjuta telinga, sekali di udara tetap di udara.
1: Merdeka. Oh, mantap, merdeka. Wish. Nampaknya Daus ke seorang pujangga aja rupanya. Keren, keren, keren, keren.
0: Kita lagu Cidanan.
1: Apa lagunya itu?
0: Lagu Pak Minang, lagunya Udah Pautan Hati.
1: Udah
0: Pautan Hati, cewek penyanyinya. Kalau lewat dulu penyanyinya tolong Daunen Sobien, soalnya namanya tak lupa Dausen. Judulnya Udah Pautan Hati.
1: Pasti itu judulnya ya?
0: Pasti. Tidak lagi, tidak kurang.
1: Udah Pautan Hati.
0: Besok hari tanggal 9 Malay, besok Daunen. Nah, jadi besok tahun ke bulan kelahiran Daus tanggal 9 Malay besok.
1: Oh gitu ya. Udah Pautan Hati ya?
0: Iya Daunen.
1: Udah Pautan Hati. Aduh, cie satu-satunya lagu ku dirilis 2 bulan yang lalu judulnya yang Udah Pautan Hati. Kayaknya kok lagu Minang
0: lagu
1: remik ya namanya ya.
0: Ya agak bapo lagunya sih, agak bergoyang musiknya.
1: Oke, okay, ya. Lagu baru
0: ke 2
1: bulan baru ku lagunya.
0: Siapa penyanyinya?
1: Kayaknya kok lagu Produks AI kok mah.
0: Oh betul, jadi tak tahu penyanyinya dah.
1: Tidak disebutkan.
0: Aku lagi ada di downloadin di komputernya.
1: Ada.
0: Ada long ikutan cik kau downloadin.
1: Jadi.
0: Ya terima kasih downloadin yang paling elok di Kota Padang Panjang selalu elok untuk buat Daus ya downloadin ya.
1: Oke, okay, bayang.
0: Yang tak ada pasti downloadin carian tu pernah yang tak ada.
1: Oke, okay, jadi buku kita
0: dengarkan. Salam untuk Daunen yang sedang on air di pagi, di siang. Semoga sehat selalu, murah rezeki buat Daunen dan Daus doakan nanti acaranya sampai selesai. Pasti Daus doakan sampai jam siaran Daunen penutup nanti jam 2 balik.
1: Oke.
0: Terima kasih salamnya tadi ada Pak D. Salam balik buat Pak D. Salam juga untuk Elok. Terima kasih salamnya Elok di Selungkang. Terima kasih juga salamnya dari Marwah tadi.
1: Okay.
0: Salam untuk Putri Sikumbang di Baso. Semoga keluarga di Baso Bukit Tinggi. Suara kita berdua oleh Mandanga di Gelombang Selati Kumadua di Radio Bahana. Dapat salam di belakang Daus. Dapat salam Deko Daunen ya.
1: Yeah.
0: Soalnya tahu selama memakai waktu untuk membacakan syair tadi. Banyak memakai waktu untuk menyampaikan tadi ke radio.
1: Ya.
0: Kalau lagi lo kesempatan untuk kawan di belakang Daus, ya Daunen ya.
1: Jadi.
0: Soalnya fan radio banyak mana di Radio Bahana Padang Panjang, Daus sampaikan saya cie-cie, dekau lebih sampai 10 orang.
1: Ya.
0: Jadi itu yang nampak tiga sama rampek tadi yang dapat dapat bergabung tadi, dapat salam sehat dari Daus untuk Adi Jakarta, semoga sehat sekeluarga di Jakarta. Ya Daunen ya.
1: Baik, Daus.
0: Tunggu lagunya di terminal pun yang dapat 5 kaum batu sakat. Oh iya, tadi ada orang bertanya tadi, Daus kalau sangat salah dengar tadi di Ainyo Kapai Kapati Sangka. Itu Dausnya tinggal di Sampiang Pelala, loket Pelala.
1: Oh, di Sampiang loket Pelala.
0: Tadi
1: malam mampu ke Batu Sangka mah.
0: Ba Daunen?
1: Tadi malam mampu ke Batu Sangka.
0: Daunen?
1: Ke
0: mana tinggal ke terminal?
1: Tapi dia awak terkaja-kaja sih gitu jam.
0: Oh, iya.
1: Jam 9 malam baru sampai di situ.
0: Oh, begitu. Iyalah. Caranya cara dinas luar ya.
1: Iya, betul.
0: Iyalah Daunennya, terima kasih lah mangkat nempel telepon Daus ganang-ganang ayo si Boga ke Pemarape kamu arojang gampang lo Daunen yang tinggal Daus lo balik kaju ke radio.
1: Jadi
0: kalau kabur numpang salam aja beko nang kabar kabur di belakang Daus Daunen ya.
1: Iya,
0: terima kasih Daunen dan ikutan lagunya Daus Daunen.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
0: Lancak bana.
1: Lancak bana. Demikian ada Daus di Batu Sangka. Di sana pandangnya ya, udah pautan hati.

0: Itu judul lagunya. Itu bacakan dulu sebuah pesanan masuk di WhatsApp Bahana ya, dari Sapo Kiniko. Dari Putra Medan Boda katanya, assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Wananen, salam merdeka Wananen. Wan, tolong diputarkan lagunya Mak Ponu Judinda, Anak Urang judulnya. Dicari dulu lagunya ya. Salamnya, salam kompak luar biasa dalam. Oh, salam untuk sadunya-dunyanya Wananen ya, terima kasih katanya ya. Demikian. Dari Putra Medan Boda ya. Lagunya apa tadi tuh? Anak Urang. Di belakang Putra Medan Boda ya. Coba kita cari dulu siapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk, selamat pagi.
1: Pagi balia onen baka baonen.
0: Alhamdulillah, kabar baik Bunda Dahliar. Baka baonen ko.
1: Rancak puluh puisi daus ya.
0: Iyo.
1: Hebatnya puisinya.
0: Iyo betul.
1: Apalah ni lagu apalah kini dari Borinin. Malia angin-angin dingin.
0: Angin-angin dingin?
1: Yo, sama Bori dia Amelia duit.
0: Oh, cuba dicek dulu.
1: Salam untuk Daud Sontako. Untuk Putri Sekumbangnya.
0: Okay.
1: Untuk Aldi, untuk Adilanya. Untuk Padi, untuk Bode.
0: Tunggu dulu,
1: untuk
0: tunggu dulu.
1: Untuk Ika tadi.
0: Halo?
1: Untuk Aziza studio.
0: Tunggu dulu.
1: Apa?
0: Apa judul lagunya tadi?
1: Angin-angin dingin.
0: Angin-angin dingin?
1: Yo.
0: Angin.
1: Bori sama Arya Amelia berduit. Salam tolong untuk merawat tadi. Untuk Jalai Manda. Mori. Putri Gunsu, Putri Tanjuang.
0: Okey.
1: Putri Sago. Untu.
0: Jadi.
1: Untuk kita pejam tujuh, pen. Aduh, Nen.
0: Lai.
1: Itu salah Nennya.
0: Okey.
1: Sampai capek salah Nennya.
0: Jadi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Rancak Bana.
0: Okey.

0: Uni Dahliar, ada siapa gini kok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Wanen.
0: Iyo, Mbak Aka Banyo, Aji Munir Sikumbang di Pariaman Batas Kota.
1: Alhamdulillah, sehat aja, Wanen. Wanen, Mbak Aka Banyo.
0: Alhamdulillah, sehat. Jadi,
1: Tatumbuak di badan surang ada, Wanen.
0: Tatumbuak di badan surang judulnya ya. Ta tumbuak. Amin. Oke.

0: Okay.
1: Ada Undi Sebaru, Amatik Nusa, ada Pekuri.
0: Iya.
1: Ada Pekuri, ada Pertanjung, Ika Tanjung, Pekuri Bucu, Pekuri Luar Biasa. Ade, Bude, Gadi Kala, Mamo.
0: Iya.
1: Ade, Pancai, Mabab, Petang Rasulan, ada Orehan, Surabagara, Hamak Gawu.
0: Iya.
1: Ada Pulau Bumi, Penang Lai Semabagul, ada Wisar Manggung, ada Ika Tanjung, Pekuri Tanjung di Papa, Mami, Mesari, ada Pulau Elok, Tadi Junggang, ada Perauntu, Ketua, Pajalayan, yang tak tuan berat cikgu, ada tujuh sama yang lewat mana, memang tidak sabuk semua, dalam dan semua orang mengerti kota, warga,
0: merdeka. Merdeka, ya.
1: Jadi rancak bana.
0: Bahana rancak bana. Baya, ditunggu lagunya Beko Ajo. Ya, di sana penengah, kita tahan dulu telepon dan masuk ya, dan kamu telepon Beko, saya sudah lagu-lagu diputar.

tidak lanjutkan menerima telepon. Kita dengarkan dulu lagu-lagu dan lah di request dari dunsanak kita di Lamang Tapai di season kedua ko. Ada tapaci di Nan Sansai yang akan dinyanyikan dek Vicky Koga ya. Dunsanak penengah, jangan kama-kama, tetap di Bahana FM Rancak Bandar.

0: dia biasa.
1: Abang nyobalik cincin, nah. Haluan yolo. Nana mau pakai kukaiku juga tuh, Ari. Jangan pilih najepit itu lewat.
0: Dia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta ke uang. Nah, kopitia. Bali narencak modelnya, di.
1: Jadi, Wan. Dek, elo udah koe. Ini mancak Bali, Wan. Sembarang salah, nak. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Tatoko Mas Ilham pai di sinantu ancak-ancak modelnya. Kualitas amenya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mah.
1: Yo subananyo tuan.
0: Iyo dia sayang.
1: Oke lawan, kasih itu lah kini ya. Capek lah. Dimana sampai yo tuan. Tunjuk oh, ambo cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nang kamar Bali Ami, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di Jalan Kantin, nomor ampek pulau 2, Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.

0: bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan nih ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: La, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes.
2: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.

0: Last Panther, Argentina datang dari arah luar. Begitu cepatnya, saudara-saudara. Kita nantikan Romantic Spartan datang dari arah luar. Geng Argentina, Romantic Spartan, geng Argentina, kita menjadi saksi.
1: Datang lagi ke Payakumbuh bersama kerabat dan keluarga. Rayakan Indonesia Merdeka, meriahkan bersama pacuan kuda. Warga Minang, Indonesia Horse Racing hadir lagi di Payakumbuh. Kali ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2026. Catat tanggal dan tempatnya, Minggu 23 Agustus 2026 di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang, Payakumbuh. Saksikan pertarungan kuda-kuda pacu nasional dan lokal terbaik ditambah pacuan tradisional memperebutkan total hadiah Rp450 juta. Hari Sabtunya 22 Agustus 2026 mampir ke Sarga Festival di lapangan Imam Bonjol, Kota Padang. Pesta musik bareng Tulus, Banda Neira, Fiersa Bersari, Trio Imbron, dan DJ Damono dengan nuansa desa koboi yang seru. Tiketnya pasti terjangkau buat kita semua. Tiket pacu kudu mulai Rp25.000 dan musik mulai Rp155.000 saja. Beli di sargatiket.com atau bisa beli langsung di venue tanggal 22 dan 23 Agustus 2026. Persediaan terbatas ya. Follow Instagram @IndonesiaHorseRacing dan @SargaFestival buat info lengkapnya. Payakumbuh sama-sama menyaksikan pacuan dan panah semangat. Dirgahayu Republik Indonesia. Tawih maju, basaku. Tak gulak, Joe Baradai.

warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Adila, sanak pandanga, dengarkan lagu Minang nan rancak bana. Lamang tapai, lagu Minang setiap pagi jam 9 pagi di 100,2 Bahana FM

0: Dursan na ambo, jan baranjak-ranjak dari tampek dua, jan ke makanan dulu.
1: Awak nanganlah nan kalewat ko. Aku ngeliat di jalur nan rancak banget.
2: Deh, Rami lo ulang baru eh. Apo kakak dengan di bawah saja bali eh? Sekalian ke pasta.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Iba siapa?
2: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
3: Ibanya tuh, ini di toko KDMT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah siapa, ini kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak. Yo siapa? Iyo, ini sekalian kamu balik isi kadeyama di barang-barang pedan deh guys.
2: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
3: Ah, jangan kok dia.
4: Toko MT menjual P dan D dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan. Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang. Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang. Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.
5: Aduh, bre, asli deh, perut gue udah di monarkis nih. Lapar parah.
6: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
5: Ya, yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
6: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
5: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
6: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
5: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
6: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitala?
5: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitala, oke?
6: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam

0: 9 malam di depan Pasar Vitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
1: Resikan dia, gadang, murah, lama, dana.

0: Oh, teh muy. Ala siap ko sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo ala, untuk ke kamarnyo ala kulo. Rasunyo lajut kui mah.
1: Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo ala ado teh.
0: Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh.
1: Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali.
0: Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di mah kote.
1: Baseyo kicenya lo.
0: Ambo Bali mah di toko Evanri, awak ke para lujuonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak, model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nanba alamai di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulo menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evanri yo teh.
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Ganteng datang dari arah luar begitu cepatnya, saudara-saudara. Kita nantikan Romantic Spartan datang dari arah luar. Jenar Ganteng, Romantic Spartan, Jenar Ganteng. Kita menjadi saksi kejadiannya di Bukman.
1: Datang lagi ke Payakumbuh bersama kerabat dan keluarga. Rayakan Indonesia Merdeka. Meriahkan bersama pacuan kuda. Warga Minang, Indonesia Horse Racing hadir lagi di Payakumbuh. Kali ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2026. Catat tanggal dan tempatnya, Minggu 23 Agustus 2026 di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang, Payakumbuh. Saksikan pertarungan kuda-kuda pacu nasional dan lokal terbaik ditambah pacuan tradisional memperebutkan total hadiah Rp450 juta rupiah. Hari Sabtunya 22 Agustus 2026 mampir ke Sarga Festival di lapangan Imam Bonjol, Kota Padang. Pesta musik bareng Tulus, Banda Neira, Fiersa Bersari, Trio Imbron, dan DJ Damono dengan nuansa desa koboi yang seru. Tiketnya pasti terjangkau buat kita semua. Tiket pacu kuda mulai Rp25.000 dan musik mulai Rp155.000 saja. Beli di sargatiket.com atau bisa beli langsung di venue tanggal 22 dan 23 Agustus 2026. Persediaan terbatas ya. Follow Instagram @IndonesiaHorseRacing dan @SargaFestival buat info lengkapnya. Payakumbuh sama-sama menyaksikan pacuan nan panas semangai. Dirgahayu Republik Indonesia. Tari maju. Basatu. Tagulah Joe Baradai.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Banang.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Inilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguak Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Muiz, nomor 16.

0: Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911 dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.
1: Wan,
2: iya biasa.
1: Abon yang balik cincin nah, kaluan yolo. Nana mau pakai kokai kujut yo Ari. Jangan pilih naja piti tu lewat.
2: Iya dia, Adia. Malu pilih Wan ke dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, ko piti ya. Balik nara rencak modelnya di.
1: Jadi Wan, deh, elo udah koe. Pilih macam balik Wan. Sembarang salah nak. Yang penting kan toko ame.
2: Malu amu sembarang. Sembarang sih nyedia beko nampak narenca diorang baru menyasar kata kemas Ilham pai di sinantu ancak-ancak modelnya kualitas amehnya yuk pulo kaluang cincin galang subang deh picayo lah dia amuh lamo dia tegak di situ mah
1: yuk subananyo tuan
2: iyo dia sayang
1: akhir lawan kasih tuak kini ya capek lah dimana sampai yuk tuan tunjuk alamu cie
2: kabar lah dulu dia kukage lah baju tu dulu.
3: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek kula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandang.

0: supporter Argentina datang dari arah luar begitu cepatnya. Saudara-saudara, kita nantikan Romantic Spartan datang dari arah luar. Geng Argentina, Romantic Spartan, geng Argentina, kita menjadi saksi bencana di Balkan.
1: Datang lagi ke Payakumbuh bersama kerabat dan keluarga, rayakan Indonesia.

Indonesia Merdeka, meriahkan bersama pacuan kuda. Warga Minang, Indonesia Horse Racing hadir lagi di Payakumbu. Kali ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2026. Catat tanggal dan tempatnya, Minggu 23 Agustus 2026. Di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang, Payakumbu. Saksikan pertarungan kuda-kuda pacu nasional dan lokal terbaik ditambah pacuan tradisional memperebutkan total hadiah Rp450 juta rupiah. Hari Sabtunya 22 Agustus 2026 mampir ke Sarga Festival di lapangan Imam Bonjol, Kota Padang. Pesta musik bareng Tulus, Banda Neira, Fiersa Bersari, Trio Imbron, dan DJ Damono dengan nuansa desa koboi yang seru. Tiketnya pasti terjangkau buat kita semua. Tiket pacu kuda mulai Rp25.000 dan musik mulai Rp155.000 saja. Beli di sargatiket.com atau bisa beli langsung di venue tanggal 22 dan 23 Agustus 2026. Persediaan terbatas ya. Follow Instagram @IndonesiaHorseRacing dan @SargaFestival buat info lengkapnya. Kapaya kumbuh sama-sama menyaksikan pacuan dan panuh semangat. Dirgahayu Republik Indonesia. Tari maju, basatu, tabuh, jo baradai.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: こんにちは。お元気ですか？名前はリス・ハリコ。リス・ハリコ、ありがとう。
1: リス・ハリコ、いいや。
2: いいや。リス・ハリコ、
0: ありがとう。リス・ハリコ、ママ。
1: リス・ハリコ。Punya peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari ini, tapi di tahun yang berbeda. Plus, ada cerita lucu, aneh, pokoknya luar biasa.
0: Liz Hariko.
2: Makanya dengerin Liz Hariko. Karena Because ada lagu-lagu hits yang cetar membahana di tahunnya. Pokoknya luar biasa.
0: Liz Hariko, dari Senin sampai Jumat jam 2 siang. Di mana lagi kalau bukan di 100,2 Bahan FM. Lancak banget. Jangan lupa ya, Liz Hariko. Arigato.

0: bagus gak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus gak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan nih ya, saking lengkapnya, toko buku rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes.
2: Toko buku rahmi, pelayanan nomor 1.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. 100,2

0: Blatter. Argentin datang dari arah luar begitu cepatnya, saudara-saudara. Kita nantikan Romantic Spartan datang dari arah luar. Geng Argentin, Romantic Spartan, geng Argentin, kita menjadi saksi bencana di Balkan Utara.
1: Datang lagi ke Payakumbuh bersama kerabat dan keluarga. Rayakan Indonesia Merdeka, meriahkan bersama pacuan kuda. Warga Minang, Indonesia Horse Racing hadir lagi di Payakumbuh. Kali ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2026. Catat tanggal dan tempatnya, Minggu 23 Agustus 2026 di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang, Payakumbuh. Saksikan pertarungan kuda-kuda pacu nasional dan lokal terbaik ditambah pacuan tradisional memperebutkan total hadiah Rp450 juta rupiah. Hari Sabtunya, 22 Agustus 2026, mampir ke Sarga Festival di lapangan Imam Bonjol, Kota Padang. Pesta musik bareng Tulus, Banda Neira, Firsa Bersari, Trio Imron, dan DJ Damono dengan nuansa desa koboi yang seru. Tiketnya pasti terjangkau buat kita semua. Tiket pacu kuda mulai Rp25.000 dan musik mulai Rp155.000 saja. Beli di sargatiket.com atau bisa beli langsung di venue tanggal 22 dan 23 Agustus 2026. Persediaan terbatas ya. Follow Instagram @IndonesiaHorseRacing dan @SargaFestival buat info lengkapnya. Kapaya kumbuh sama-sama menyaksikan pacuan nan panas semangai. Dirgahayu Republik Indonesia. Tari maju, basaku, tagulah Joe Baradai.

0: Bibit, capek lah. Ayah dan Nana ikut.
1: Iya ya, helm Bibit mah ya.
0: Ndak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambek-lambek lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

100,2 Bon FM. Selamat sore Sobat Bahana. Senang dan bahagia sekarang kita bisa hadir lagi di sore ini ya. Di HUT RI ke-81 Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ya, Sobat Bahana, dan kami informasikan untuk waktu sholat asar kita pada hari ini pada jam 15:44 ya untuk warga Padang Panjang, Batipus Plukoto dan sekitarnya. Ya, sembari kita menunggu beberapa menit lagi Sobat Bahana, kita masih nemenin dengan lagu-lagu yang udah kita siapkan buat Sobat Bahana di sini. Ya, selamat sore, kita jelang sore bersama kami di 100,2 Ban FM dengan lagu-lagu dan info-info nanti yang akan kita hadirkan buat Sobat Bahana.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan

0: masyarakat karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: Kini saatnya kita masuki waktu salat asar.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: pintu depannya, saudara-saudara. Kita nantikan Romantic Spartan datang dari arah luar. Geng Argentum, Romantic Spartan, Geng Argentum, kita menjadi saksi bencana di Bangkang Argentum.
1: Datang lagi ke Payakumbuh bersama kerabat dan keluarga. Rayakan Indonesia Merdeka. Meriahkan bersama pacuan kuda. Warga Minang, Indonesia Horse Racing hadir lagi di Payakumbuh. Kali ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2026. Catat tanggal dan tempatnya, Minggu 23 Agustus 2026 di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang, Payakumbuh. Saksikan pertarungan kuda-kuda pacu nasional dan lokal terbaik ditambah pacuan tradisional memperebutkan total hadiah Rp450 juta. Hari Sabtunya, 22 Agustus 2026, mampir ke Sarga Festival di lapangan Imam Bonjol, Kota Padang. Pesta musik bareng Tulus, Banda Neira, Fiersa Bersari, Trio Imbron, dan DJ Damono dengan nuansa desa koboi yang seru. Tiketnya pasti terjangkau buat kita semua. Tiket pacu kuda mulai Rp25.000 dan musik mulai Rp155.000 saja. Beli di sargatiket.com atau bisa beli langsung di venue tanggal 22 dan 23 Agustus 2026. Persediaan terbatas ya. Follow Instagram @IndonesiaHorseRacing dan @SargaFestival buat info lengkapnya. Kapaya kumbuh sama-sama menyaksikan pacuan dan panah semangai. Dirgahayu Republik Indonesia. Tari maju, basatu, tagulah Joe Baradai.

0: Tugas? Udah. Badan udah seger nih habis mandi.
1: Masak dan beresin rumah? Udah juga.
0: Tapi
1: kayaknya
2: ada yang kurang.
3: What is that?
1: Ya iyalah ada yang kurang. Sobat Bahana kan belum dengerin Sosial OB. Sore spesial bersama orang Bahana. Di sini ada obrolan ringan yang so special, so friendly.
4: Sosial OB.
1: Dengerin Sosial OB dari Senin sampai Kamis jam 4 sore. Sore Sobat Bahana jadi komplit kalau dengerin Sosial OB. Sore spesial bersama orang Bahana. Sore spesial.

100,2 FM. Ya, selamat sore Sobat Bahana. Kita jumpai di sore ini ya di gelaran sosial OB kita. Ya, seperti biasa dari jam 16 sampai jam 18 di sore ini ya Sobat Bahana ya. Bertepatan di HUT RI ke-81 Republik Indonesia, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dan hari ini Sobat Bahana Padang Panjang menikmati pawai alegoris ya Sobat Bahana ya. Nah ini

Nah, ini Sobat Bahana, untuk perkiraan ya, rutenya tadi udah keliling-keliling semuanya Sobat Bahana, informasi resmi ya. Spesifik Karnaval Kemerdekaan Kota Padang Panjang di tahun 2006 ini.

Sobat Bahana, kegiatan pawai ya, pawai alegoris ya Sobat Bahana ya. Oke, titik kumpul depan pasar Pasar Padang Panjang, jalur yang dilewati ya Sobat Bahana, Panggung Kehormatan, Simpang Sremi Mekah, rumah dinas bukan ya. Dari PDAM terus lanjut ke SMP 1 dan lanjut lagi ke Abemat ya Sobat Bahana, terus ke Bancalawe ya Sobat Bahana ya. Oke, rute terakhir finishnya. Ya Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sukses Sobat Bahana ya untuk hari ini. Dan semuanya juga merasa senang dan bahagia dengan kegiatan ini ya. Semuanya berjalan dengan baik ya. Oke, pawai alegoris dalam rangka memeriahkan HUT RI yang ke-81 Republik Indonesia di Kota Padang Panjang diselenggarakan pada hari Selasa 18 Agustus 2006. Acara ini mengambil titik awal stall di depan Pasar Pusat Padang Panjang, diikuti oleh berbagai instansi sekolah serta elemen masyarakat. Nah, rincian untuk kegiatannya pawai alegoris HUT RI ke-81. Ini lokasi start depan Pasar Padang Panjang, peserta OPD, instansi pemerintah seperti Dinas Perkil MH, sekolah, dan kelompok masyarakat. Nah, itu dia Sobat Bahana ya, informasi kita di Sosial OB kita pada sore ini. Ya, nanti kita akan kembali lagi dengan informasi yang lain Sobat Bahana. Oh ya, boleh deh. Info cuaca ya Sobat Bahana, kayaknya udah petir-petir ya. Nah, berdasarkan informasi dari BMKG, kondisi atmosfer sore ini pada 18 Juli 2006 menunjukkan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumbar. Nah, wilayah Sumbar, Riau, Sumatera Utara meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat dapat disertai petir ya, Sobat Bahana ya. Untuk Sumatera Barat, waspadai potensi hujan petir terutama di wilayah Padang dan sekitarnya. Nah, daerah dataran tinggi, pedalaman potensi mengalami transisi cuaca berawan tebal menjadi hujan lokal pada sore menjelang malam. Nah, hingga untuk Provinsi Riau, Sobat Bahana, sebagian besar wilayah diperkirakan berawan hingga mengalami hujan ringan. Wilayah Pekanbaru dan sekitarnya potensi turun hujan intensitas ringan pada sore hari. Dan untuk Sumatera Utara, Sobat Bahana, kondisi cuaca didominasi berawan tebal dengan potensi hujan ringan juga hingga sedang ya. Wilayah Medan dan sekitarnya potensi diguyur hujan ringan pada sore harinya. Nah, ini dia Sobat Bahana, tiga provinsi. Ya, kayaknya emang kompak ya, hujan. Udah mulai hujan semua ya Sobat Bahana ya. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana. Nanti kita akan kembali lagi ya dengan info kita yang lain. Tetap stay tune di sini di 100.2 Bane FM. Udah jam 16 lewat 33 menit di studio kita di saat ini ya. Oke, ada Fabia Asar Sobat Bahana dengan Tanpa Bersalahnya. Iya. Ya, selamat sore buat semuanya.

100,2 Bone FM. Ya, peserta pawai ya yang udah dari subuh jam 3, jam 4 bangun ya. Apalagi untuk peserta ya. Untuk Mayarib, Mayaret ya, Sobat Bana dan juga teman-teman yang lain peserta yang ikut dandan make up ya. Bersama Tata Rias yang ada di Padang Panjang ya, Sobat Bana ya. Alhamdulillah panen hari ini ya. Ya, kami berharap semuanya istirahat dulu ya. Telonjorkan kaki ya, rebahkan badan ya, istirahat dulu biar tenaganya bisa pulih kembali ya Sobat Bahana. Istirahat dulu, jangan main HP, istirahat biar kamu bisa esok kembali fit lagi ya, karena besok udah bisa sekolah lagi. Apalagi buat Mayaret nih, sepatu tinggi, hak tinggi, high heel ya Sobat Bahana. Pasti pegel-pegel banget itu kaki ya. Oke. Jadi buat kamu yang pegel-pegel ya, kakinya harus ditinggikan dulu 5 menit, lebih kurang 5 menit ya. Ini bisa mengurangi kelelahan pada kaki. Oke, atau direndam dulu sama air es juga bisa ya Sobat Bahana ya. Oke. Ya, yang lagi mau siap-siap juga untuk mandi sore di sore ini ya, selama sore mudah-mudahan lancar buat semuanya dan tubuh kembali seger ya, karena tadi udah capek-capek ya mempersiapkan segala sesuatu untuk pawai alegoris HUT RI yang ke-81 di Kota Padang Panjang. Ya, dirgahayu bangsaku, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga makin jaya, semoga makin baik ke depannya tentunya Sobat Bahana ya. Walaupun harga sembako dan harga-harga lain membludak tinggi ya Sobat Bahana ya. Mudah-mudahan tidak membuat kita susah, tetap kita jalani dengan ikhlas ya Sobat Bahana ya. Ini faktor dari harga minyak bumi. Iya, bukan karena lain-lain, bukan karena MBG, bukan karena pemerintahan, tapi karena faktor dari harga minyak bumi yang mahal dan susah untuk didapatkan ya Sobat Bahana ya. Oke. Okay. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Ada Komo Kaneru, Oh Asmara. Selamat sore buat semuanya.

0: Oh, tek moy. Ala siap ko sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo ala, untuk kamarnyo ala kulo. Rasunyo la cukui mah.
1: Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo ala ado tek.
0: Tantu se ala, itu dalam kamar ambo panuah sadonyo tuh. Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkok yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote.
1: Eh, baseyo kiceknya lo.
0: Ambo Bali mah di toko Evanri, awa kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: 100.2 Bahan FM, the first choice. Information and music. Information and music.

102.8 FM. Ya, Sobat Bahana, di luar sudah tampak gelap ya, bahkan mau hujan ini buat warga Padang Panjang bersiap-siap dan waspada ya. Dan mungkin ada jemuran yang belum diangkat, ya diangkat dulu ya Sobat Bahana. Terus juga buat yang mau berkegiatan lagi, aktivitas lagi, yang mau jualan di Pasar Kuliner Padang Panjang di sore ini ya Sobat Bahana ya. Ya, semoga lancar buat semuanya Sobat Bahana. Tetap saja di sini di 100.2 Ban FM, dan kami informasikan untuk cuaca kita. Oh, bukan cuaca lagi, info lalu lintas ya. Pada hari ini, oke. Okay. Bukan pada

0: Deh, Rami lu gang baru eh. Apo kakak dan nani bawa saja beli eh? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima si Pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nya.
1: Imanya tuh, ini di buku kari MT lo mah. Aduh dindangnya di sikoha. Mari lah si Pak. Uni kamu borong mi bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo si Pak. Iyo. Uni sekalian kamu beli isi kadeyama. Di barang-barang pay dan legai.
0: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Siva tahu dua tampe senyo.
1: Ah, jangan ko ni.
2: Toko MT menjual P dan D dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.

0: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai, cantik pula kan Dian?
0: Iya, Upi makin cantik di perhiasan Upi.

0: pakai di Mall Pibalito. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Ciek yo. Ciek saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
2: 100.2 Bahan FM, the first choice. Information and music. Information and music.

100,2 Bon FM. Ya, Sobat Bahana, hujan mulai turun lagi di Padang Panjang ya, Sobat Bahana ya. Ya, semoga tidak mengurangi semangat Sobat Bahana dalam melakukan aktivitas di sore ini. Dan kami informasikan juga untuk info lalu lintas kita pada sore ini ya, Sobat Bahana, wilayah Sumbar Riau. Oke.

Ya, untuk info lalu lintas pada hari ini, Sobat Bahana, ini berstatus waspada karena potensi malam hujan hingga lebat hingga sedang ya, Sobat Bahana, dan juga disertai angin kencang ya. Oke, ini nggak nemu-nemu ini tadi. Info lalu lintas.

Nah, untuk wilayah Sumber ya Sobat Bahana ya, pada sore ini kecelakaan lalu lintas penanganan evakuasi kecelakaan barat ya. Kecelakaan berat maksudnya antara truk tronton dan minibus di ruas jalan nasional Sumber Riau kilometer 159 kelok 17 Jorong Simpang 3 Koto Alam Pangkalan Koto Baru 50 Kota dan telah selesai dilakukan oleh pihak kepolisian dan tim SAR. Arus lalu lintas titik ini sudah kembali normal ya Sobat Bahana ya. Kondisi jalan tidak ada penutupan jalan besar, namun pengendara dihimbau untuk tetap berhati-hati saat melintasi kelok tajam dan perbukitan di sepanjang Pangkalan hingga Payakumbuh.

Kondisi cuaca yang berpotensi hujan pada sore hari hingga malam hari ya, Sobat Bahana ya. Nah, untuk Riau, akses Sumbar menuju Sumbar ya, akses kendaraan dari arah Pekanbaru menuju perbatasan Sumbar terpelihara normal. Aktivitas logistik dan angkutan barang berjalan lancar tanpa hambatan rekayasa arus yang signifikan. Nah, untuk Sumatera Utara, aktivitas Patmore pengawalan di Lantas Polda Sumbar melaporkan pengawalan distribusi energi dan logistik termasuk penyaluran BBM berjalan aman dan lancar. Kegiatan Satlantas sejumlah Polres jajaran seperti Polrestabes Medan, Polres Pelabuhan Belawan, dan Polres Tebing Tinggi akhirnya menggelar edukasi tertib berlalu lintas kepada pelajar melalui program keselamatan jalan raya. Nah, itu dia Sobat Bahana info lalu lintas kita pada hari ini di 3 provinsi ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi acuan buat kita jika Sobat Bahana ada berada di 3 provinsi tersebut ya. Oke, tetap waspada Sobat Bahana jika cuaca atau hujan di tempat Sobat Bahana yang sedang Sobat Bahana lalui di saat ini ya. Ya, selamat sore buat semuanya. Dan informasi ini juga mengakhir kebersamaan kita di sore ini Sobat Bahana di sosial OB kita. Kita akan jumpa lagi esok hari dari jam 16 sampai jam 18, tentunya masih di 100,2 Bahana FM. Jam 18 sampai jam beduk maghrib nanti Sobat Bahana pada jam 18 lewat 29 ya. Untuk warga Padang Panjang, Batipus, Pulkoto dan sekitarnya. Untuk sholat isya jam 19 lewat 40 menit ya. Nah, jadi sebelum itu kita dengerin ada Voice of Islam jelang maghrib dan juga 18.30 ada Welcome to Night. Dan malam ini ada acara Marapalam ya Sobat Bahana ya. Ya, akan hadir nanti jam 19 sampai jam 21 bersama Uni Saleha nantinya. Ya. Ya, ada Sekira Jasmine Nuka dengan Mind to Be spesial buat Sobat Bahana di sore ini. Ya, selamat sore dan selamat melanjutkan malam bersama kami di 100,2 Ban FM. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Banten. Argentina datang dari arah luar. Begitu cepatnya, saudara-saudara. Kita nantikan Romantic Spartan datang dari arah luar. Geng Argentina.

0: Jadi saksi. Saya hiburkan kepada.
1: Datang lagi ke Payakumbuh bersama kerabat dan keluarga. Rayakan Indonesia Merdeka. Meriahkan bersama pacuan kuda. Warga Minang, Indonesia Horse Racing hadir lagi di Payakumbuh. Kali ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2026. Catat tanggal dan tempatnya, Minggu 23 Agustus 2026 di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang, Payakumbuh. Saksikan pertarungan kuda-kuda pacu nasional dan lokal terbaik ditambah pacuan tradisional memperebutkan total hadiah Rp450 juta rupiah. Hari Sabtunya, 22 Agustus 2026, mampir ke Sarga Festival di lapangan Imam Bonjol, Kota Padang. Pesta musik bareng Tulus, Banda Neira, Hirsa Bersari, Trio Imron, dan DJ Damono dengan nuansa desa koboi yang seru. Tiketnya pasti terjangkau buat kita semua. Tiket pacu kuda mulai Rp25.000 dan musik mulai Rp155.000 saja. Beli di sargatiket.com atau bisa beli langsung di venue tanggal 22 dan 23 Agustus 2026. Persediaan terbatas ya. Follow Instagram @IndonesiaHorseRacing dan @SargaFestival buat info lengkapnya. Payakumbuh sama-sama menyaksikan pacuan dan panuh semangai. Dirgahayu Republik Indonesia. Tarimaju, Basatu, Tagulah, Go Baradai.

0: Kita yuk.
1: You are listening to the Honey Van now. 100.0 Stay correct. 100.0
2: Sesaat lagi Anda akan menyimak kuis Kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayuhal ihwa ala hibbah, insyaAllah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Riyadus Salihin. InsyaAllah kita akan membahas pada kesempatan ini, yaitu bab ke-41 yang berjudul Bab Tahrim Al-Uquqi wa Qat'iyatir Rahmi, yaitu bab haramnya durhaka kepada orang tua dan memutus tali silaturahmi. Sebelum bab ini adalah bab Birrul Walidain atau bab berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana bahwa berbuat baik kepada orang tua adalah suatu kewajiban atau suatu amal soleh yang sangat besar sekali, maka Imam Nawawi rahimahullah berusaha untuk menyertakan juga betapa haramnya durhaka kepada orang tua dan memutus tali silaturahmi sebagai hal yang berlawanan dengan yang birrul walidain. Ada hal menarik di sini tentang penamaan bab tahrim al-uquq wa qat'iyat rahmi. Kenapa Al-Imam Nawawi rahimahullah memberi judul ini adalah bab tahrim, haramnya durhaka kepada orang tua dan memutus tali silaturahmi. Kenapa tidak di dalam bab sebelumnya disebutkan bab wujud

walidain. Kenapa enggak disebutkan wajibnya birrul walidain? Nah, para pensyarah kitab Riyadhus Shalihin ini mengatakan bahwa Imam Nawawi rahimahullah memberikan bab ini tentang haramnya berbuat durhaka kepada orang tua, ini adalah sebagai bentuk mutlak. Ya, kemutlakan keharaman durhaka kepada orang tua. Sementara birrul walidain ini tidak semuanya wajib. Ada yang lebih mandub, lebih disunahkan, lebih diutamakan untuk dilakukan, ada yang wajib. Ya. Seperti contohnya adalah kalau kita ingat kembali tentang pembahasan tentang bab ikhlas, salah seorang di antara orang yang berdoa kepada Allah kemudian Allah hilangkan kesulitan berupa pintu gua yang tertutup dengan batu, itu salah seorang di antara mereka berdoa, ya, yaitu bagaimana ihsan mereka kepada kedua orang tuanya, ya, dengan cara apa? Tidak memberikan minum susu kepada siapapun, baik itu anak atau istri mereka, sebelum orang tuanya. Nah, di sini ini bukanlah sesuatu hal yang wajib, itu ya. Tapi ini adalah lebih afdal untuk itu. Sehingga tadi kita katakan bahwa birrul walidain itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya ya sunnah atau lebih utama untuk dilakukan. Oleh karena itu Imam Nawawi rahimahullah ketika tentang durhaka kepada orang tua ini mutlak tidak boleh. Tidak disebutkan ini adalah bab karahiyatu al-ukuk. Bab dibencinya, ya. Kalau dibenci berarti ada yang sampai pada haram, ada yang sampai tidak pada haram. Atau babun nahi. Mati ini mungkin ada ulama yang berikhtilaf, ada yang mengatakan ini adalah durhakanya dosa, ada yang mengatakan ini hanya sampai kepada makruh. Gitu ya? Nah, itulah sebabnya bahwa apa yang dimaksud dengan ukub? Ya. Al-ukub itu secara bahasa artinya adalah al-qat'u, memutus. Ya, berarti sama dengan qati'atir rahim. Ya. Ketika menulis al-ukub di sini jelas maksudnya adalah durhaka kepada kedua orang tua atau salah seorang di antara mereka. Nah, hadirin jemaah rahimakumullah. Inilah suatu hal yang menarik. Ya, kenapa Imam Nawawi rahimahullah memberikan judul Tahrimul Uquq wa Qat'iyatir Rahim. Kemudian apa yang dimaksud dengan uquq tadi berarti ya bahwa uquq itu adalah memutus tali kasih sayang, ya, atau bisa jadi melukai, ya, mencederai, berarti apa saja yang itu bisa melukai orang tua kita, ya, membuat mereka sengsara, maka itu dikategorikan sebagai bentuk uququl walidain, ya, durhaka kepada kedua orang tua. Ikhwah fillah rahimakumullah, bab ini dimulai dengan beberapa ayat yang menjelaskan tentang haramnya memutus tali silaturahmi atau lebih khususnya adalah tentang durhaka kepada orang tua. Ayat pertama adalah Quran surat Muhammad ayat ke-22 sampai 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah seandainya kalian diberikan wilayah, diberikan kekuasaan, antufsidu fil ardi, kalian akan membuat kerusakan, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian memutus hubungan-hubungan rahim di antara kalian. Ewa bila sekalian, diberikannya wilayah, diberikannya kekuasaan, ini ada dua sikap. Ada orang ketika diberikan kekuasaan, dia akan memanfaatkan kekuasaannya itu untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, menebarkan nilai-nilai kebaikan, menjaga hajat kebutuhan manusia yang asasi. Itu. Ada yang seperti itu ketika diberikan wilayah. Tapi ada satu sisi lain ketika diberikan kekuasaan membuat kerusakan di muka bumi. Membunuh jiwa yang tidak berhak untuk dibunuh, ya, merusak alam dan yang lainnya. Nah, satu sisi inilah yang diambil di dalam Quran surat Muhammad

ayat 22 sampai 23. Yaitu apakah jika kalian diberikan kekuasaan, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi? Wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian memutus tali-tali persaudaraan, tali-tali rahim di antara kalian. Ulaika alladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Mereka itu mereka yang membuat kerusakan di muka bumi, memutus tali silaturahmi di antara mereka, mereka itulah yang Allah Subhanahu wa taala akan melaknat mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan mentulikan mereka, ya, dan membutakan mata-mata mereka. Jadi orang yang suka membuat kerusakan di muka bumi akan dilaknat oleh Allah. Apa maksud laknat? Laknat menurut Syekh Nasir Sa'di mengatakan bahwa yang dimaksud dengan laknat adalah ab'adahum an rahmah, atau ab'adahumullahu an rahmatihi. Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkannya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qarrabu, ya, dan akan didekatkan min sukhtillah, akan didekatkan kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Jadi laknat, jadi tidak boleh melaknat, ya, sembarangan melaknat. Karena laknat ini konsekuensinya adalah menghilangkan kecintaan, menghilangkan kewalian, ya, kecintaan, pertolongan dan yang lainnya, dan mendekatkannya kepada kemurkaan. Fa asammahum wa a'ma absarahum. Mereka akan ditulikan dan mereka akan dibutakan. Apakah mereka maksudnya ditulikan ini tidak bisa mendengar? Apakah dibutakan ini tidak bisa melihat sama sekali? Tidak. Yang dimaksud ditulikan adalah mereka mungkin saja mendengar, tetapi mereka tidak mendapatkan manfaat dari pendengarannya. Mereka mungkin saja membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, ya, tetapi Al-Quran itu hanya numpang lewat. Tidak membuat khasyah, tidak membuat mereka takut kepada Allah, tidak menambah keimanan mereka. Wa'ama absarahum, dan mereka itu dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mungkin melihat. Tapi ikhwah fillah sekalian, penglihatan itu, ya, hanya menjadi hujah, hanya akan menjadi alasan keburukan mereka di hadapan Allah. Hanya menjadi alasan ketika Allah Subhanahu wa taala menanyai mereka, bukankah engkau telah melihat ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran, melihat ayat-ayat kauniyah Allah, kenapa engkau tidak menarik manfaat dari itu? Ini yang disebut dengan buta yang hakiki di dunia. Jadi orang buta bukan berarti orang yang tidak melihat, tapi orang buta adalah ketika melihat ayat Allah, ya, dia tidak menarik faedah, tidak menambah iman, ya, dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain, wa qala ta'ala wal ladzina yanquduna ahdallah min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Orang-orang yang merusak perjanjian dengan Allah setelah dikuatkan dan mereka memutus apa-apa yang Allah perintahkan untuk menyambungnya, ya, dan mereka membuat kerusakan di muka bumi, mereka itulah yang berhak untuk mendapatkan laknat, dan bagi mereka adalah negeri yang buruk, negeri kembali yang buruk. Hal ini senada intinya atau syahidnya adalah wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala bihi. Ma amarallahu bihi ayyusala. Mereka memutuskan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah untuk menyambungkannya. Menurut ahli tafsir Qatadah mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah kekeluargaan dan kekerabatan. Mereka memutuskan silaturahmi hanya karena jarak yang jauh, ya, hanya karena ada permasalahan, misalnya selek, ya, biasa kan keluarga gitu, ya. Misalnya seorang kakak dengan adiknya hanya karena adiknya mungkin dirasa tidak tahu berterima kasih, atau sebaliknya, ya, si adik merasa kakaknya terlalu sombong, akhirnya enggak tanya-tanyaan, ya, ketemunya setahun sekali, ya, itu pun dengan waktu terpaksa karena ada ibu bapaknya yang harus ada di hadapannya. Ini termasuk, ya, termasuk memutuskan silaturahmi. Mereka itulah yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan laknat, dan bagi mereka, na'udzubillah min dzalik, ada tempat yang buruk untuk kembali mereka.
Nah, Ar-Ra'du ayat 25. Ayat yang lain, wa qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa ihfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-raḥmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayāni ṣaghīrā. Ini ayatnya sudah ma'ruf, ya. Ini mungkin sudah dibahas oleh ustaz-ustaz sebelumnya, yaitu tentang ayat yang wajib menunjukkan wajibnya berbakti kepada orang tua. Wa qadā rabbuka alla ta'budu illā iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan sungguhnya Rabbmu telah mewajibkan, yaitu hendaknya, ya, hendaknya engkau tidak, kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan kepada kedua orang tua kalian berbuat baiklah. Ikhwah fillah sekalian, ayat ini menunjukkan pentingnya tauhid, keharusan bertauhid dan menjauhi segala kesyirikan. Setelah itu, ya, adalah kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan betapa tingginya nilai birrul walidain. Ya? Betapa tingginya nilai orang tua di hadapan Allah. Sebab menurut ulama, kenapa tingginya orang tua? Karena mereka, orang tua kita, ayah, ibu kita, ini adalah menjadi sebab zahir satu-satunya, ya, kehadiran kita di muka bumi. Dialah orang tua yang menjadi wakil Allah Subhanahu wa taala, diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika proses penciptaan kita dari setetes mani, kemudian dipelihara di dalam rahim ibu kita, kemudian lahir, kemudian disusui, kemudian dicukupi, dikasih baju, diberi makan, ya, betapa besar haknya. Maka wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Di ayat yang lain, di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anishkurillah." Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, "wali walidayka," dan kepada kedua orang tua. Jadi setelah bersyukur kepada Allah, bersyukur sama orang tua kita. Dan berbuat baik kepada orang tua ini banyak dimensinya, banyak caranya. Ya. Dengan mendoakan mereka, ya, kalau lisan kita berkata dengan baik kepada mereka, fisik kita berkhidmat kepada mereka. Berkhidmat kepada mereka, apa yang bisa kita bantu? Ya, kalau misalnya anak perempuan, bantu ibunya masak. Kalau anak laki-laki, bantu nimba. Kalau zaman dulu nimba, ya, kalau sekarang enggak nimba kali, ya. Jangan gengsi. Ya, tolong beliin cabe. Ya. Tolong beliin cabe. Waduh, udah jenggotan panjang suruh beli cabe. Ya, padahal kita tahu bahwa dulu ada kisah seorang tabi'in namanya Raja Al-Haywa. Raja Al-Haywa adalah seorang ulama besar di zaman Bani Umayyah. Ya? Bani Umayyah, dia seorang, bukan hanya sebagai ulama, tapi juga sebagai seorang hakim. Sebagai qadi, sebagai hakim agung. Yang suatu hari dia sedang duduk di majelisnya, dan banyak orang, tentu ini tabi'in, ya, ulama. Kemudian tiba-tiba ketika itu datang seorang perempuan berteriak, "Wahai Raja, ya, hari sudah siang." Waktu itu habis subuh. "Tolong beri makan ayam-ayam kita." Orang ulama disuruh memberi makan ayam. Ya? Apa jawabnya? "Bu, bentar saya lagi ngajar." Enggak. Ya, dia tutup kitabnya, "Labaik wa sa'daik ya umma." "Siap wahai ibu," dia tutup majelisnya, dia beri makan ayam. Khidmat kepada. Mungkin yang pernah umrah ataupun pernah haji sering melihat bagaimana seorang anak menggendong ibu bapaknya, bahkan membopongnya untuk menunaikan ibadah haji atau umrah. Itu khidmat kita. Gitu ya. Banyak dimensinya. Aimma yablughanna 'indaka al-kibar. Ya, ketika keduanya atau salah satu di antara mereka sudah memasuki masa tua di hadapanmu, fala takul lahumā uffin. Maka janganlah kalian mengucapkan kepada keduanya kata-kata uff. Uff itu kalau bahasa Arab, ya, kalau bahasa Indonesia, ah, ah ibu, ah bapak. Mengekspresikan ketidaksukaan, mengekspresikan kekecewaan, mengekspresikan ketidaksenangan, tidak boleh di hadapan orang tua kita. Ya, jadi kalau kita kesel, simpan di dalam hati. Cukup sakitnya di sini.
jangan sampai terucap.

mungkin dengan mimik wajah yang terpaksa. Ya, suka nggak suka senyum. Iya bu, ya. Walaupun berat. Iya pak. Ya. Ya, apalagi kalau menampakkan marah. Gitu ya. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Janganlah engkau membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang terbaik. Termasuk kata-kata yang terbaik itu memberikan kabar gembira. Ya, kalau sekarang ini banyak yang sudah dewasa di antara kita, jangan membuat sedih mereka. Biasanya seorang tua itu kalau anaknya atau cucunya sakit jadi sedih, ikut sedih. Ya, jangan sampai anak kita panas dikit kita telepon ibu kita, "Bu, ini ya, Maryam lagi sakit." Oh, jadi sedih padahal masih bisa kita tangani. Gitu ya. Jangan ya. Jangan membuat memberikan kabar-kabar ataupun berita yang membuat mereka sedih atau terluka. Wahfidz lahumā janāhadh-dhulli minar rahmah. Ya. Dan rendahkanlah sayap kerendahanmu. Turunkan sayap kerendahanmu sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka. Biasanya sayap ini diidentikan dengan ketinggian. Ya, dengan kewibawaan itu sayap. Ya, makanya kalau misalnya ini apa burung kan terbang pakai sayap, jadi ketinggian, identik dengan ketinggian. Jadi orang kalau sudah punya duit, sudah punya kekuasaan, biasanya sayapnya tambah lebar. Gitu ya? Tapi di sini katakan wahfid lahumā janāhadh-dhulli. Rendahkan sayapmu. Ya, rendahkan sayapmu kepada kedua orang tua. Jangan mentang-mentang sudah sarjana, mentang-mentang sudah sekolah tinggi, gitu ya, merasa orang tua kita yang cuma lulusan SD atau SD nggak lulus jadi rendah. Ya? Bicara dengan bahasa mereka, ngobrol dengan mereka yang mereka sukai, gitu ya, masuk dalam perbincangan antara mereka sehingga mereka gembira. Bukankah dulu waktu kecil, waktu kita masih belajar ngomong, wah, orang tua kita, oh, mau mimi ya, oh, gitu. Sekarang kita ketika mereka bicara sama kita, ah, ngomong apa sih? Gak penting. Ya? Gak. Wahfid lahumā janāhadh-dhulli. Rendahkan sayap. Wa qur rabbirhamhumā kama rabbayāni shaghīr. Kenapa? Kita diminta untuk berbuat baik kepada orang tua kita sejak kita mengenal mereka. Tapi ketika mereka sudah semakin tua, ini lebih lagi, harus lebih kuat lagi. Sebab orang tua ketika sudah memasuki 50 tahun ke atas, ini justru kebalik, mereka lebih membutuhkan pelayanan kita ketimbang mereka waktu usia 40 sedang kuat-kuatnya. Ya. Dan doakan mereka, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghir. Ya Allah, rahmati mereka sebagaimana mereka mendidikku, menyayangiku, menolongku ketika aku masih kecil. Nah, ini ayat-ayatnya sudah sebagian dibahas. Nah, kemudian hadis selanjutnya, hadis nomor 336. Wa an Abi Bakrah Nufay ibn al-Haris radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir? Thalasan kulna bala ya Rasulullah. Qala al-ishraku billah wa uququl walidain. Wa kana muttaki'an fajalasa faqala ala wa qawlu zur wa shahadatu zur. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت متفق عليه. Dari Abu Bakar Nufay bin Haris radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku beritahukan kepada kalian dengan dosa besar yang paling besar? Ya, tentu wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan durhaka kepada orang tua. Kata-kata ala ini sesuatu yang penting. Baru Rasulullah akan memberitahukan sesuatu yang penting. Maka para sahabat segera, bala, kami tentu ingin tahu. Apa itu? Al-ishraku billah wa ukukul waliday. Waktu itu Rasulullah mengucapkannya sambil selonjoran atau sambil bertelekan. Kemudian fajalasa, kemudian beliau duduk. Nih, karena ada sesuatu yang penting lagi. Apa itu? Rasulullah mengatakan ala wa qawlu zur wa syahadatu zur. Ya, apa itu? Perkataan zur. Ya, dan persaksian yang zur. Apa itu zur? Zur adalah suatu perkataan ya untuk mengindah-indahkan sesuatu yang bukan haknya. Kita mengucapkan bahwa suatu barang itu bagus padahal hakikatnya jelek. Itu diucapkan.

0: sedang membawa bekal. Tapi laki-laki itu seperti orang linglung dan dia berkata, ah, saya pasti akan diambil. Pasti saya akan disergap. Muhammad bin Amrin memperhatikan orang ini, tiba-tiba orang itu berjalan, kemudian dia tiba-tiba ditelan oleh bumi. Telan oleh pasir. Dari kejauhan terlihat orang itu masuk ke dalam bumi. Dia periksa, ternyata memang orang itu sudah hilang, hanya bekalnya saja. Dia takjub, ada apa ini orang ini sampai ditelan. Kemudian setelah itu lewat seorang laki-laki tua, kemudian dia memegang matanya yang terluka. Laki-laki tua itu berkata kepada Muhammad bin Abidin, apakah engkau melihat seorang pemuda yang lewat sambil bawa perbekalan? Iya, saya lihat. Dia ceritakan dia lewat, kemudian ditelan bumi. Laki-laki tua itu mengatakan, itu adalah anak saya. Itu adalah anak saya, tadi baru saja dia mendamprat saya dan memukul mata saya. Kemudian saya katakan kepadanya, Allah tidak akan membiarkan engkau keluar dari Basrah, atau Allah subhanahu wa ta'ala akan menenggelamkanmu. Karena durhakanya kepada orang tuanya. Dan benar, dijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, laki-laki itu ditelan oleh bumi. Kemudian di kisah yang lain, dalam buku yang saya baca dari Darul Haq, ada kisah seorang laki-laki, yang dia punya seorang ibu. Kerjaannya mendamprat ibunya, mencela ibunya. Suatu hari, dia minta dihidangkan makanan. Lama, marah-marah. Dihidangkan makanan, dia tidak suka. Kemudian laki-laki itu mengatakan, sungguh engkau itu adalah musibah yang Allah kirimkan untukku. Ibunya sakit hati. Dia mengatakan, ya anakku, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Engkau sudah berbuat durhaka, takutlah dengan kemurkaan Allah. Laki-laki ini mengatakan, engkau justru yang harus takut kepada Allah. Bukan saya. Maka laki-laki itu pun pergi mengendarai mobilnya dan si ibu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar anak ini dicelakakan. Tiba-tiba dia mungkin menaiki kendaraannya. Di tengah jalan lewat seekor unta. Ini di Arab berarti ya. Unta, kemudian dia menabrak unta. Ya. Kemudian ketika itu ada sebatang besi yang masuk ke dalam perutnya. Dan tetapi ternyata besi itu tidak membunuhnya. Ya, hanya membuat terluka. Tetapi terluka itu menyebabkan dia harus dioperasi. Operasi satu selesai, dia harus beralih ke operasi lain. Terus hidupnya diisi dengan operasi, sampai dia tidak bisa bergerak sama sekali. La haula wala quwata illa billah, nas'alallahu al-afiyah. Ya, moga Allah melindungi kita dari perbuatan durhaka kepada orang tua. Hukuman di dunia aja sudah seperti itu, bagaimana dengan di akhirat kalau kita ataupun yang berbuat durhaka itu tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda telah menyimak kuliah Islam. Terima kasih atas kesetiaan.
2: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
3: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
2: Memang apa keunggulannya?
3: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
2: Kalau cara pakainya bagaimana?
3: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
2: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
3: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 ml, Kalimax Top 500 ml, dan 1 liter, serta Binda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat

0: basah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melinsang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911 dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.
1: Wan,
2: iya biasa.
1: Abang nyoba balik cincin nah. Kalau ngiolo, nah nambah pakai ku kayak ku jutu hari. Jangan pilih nah jepit itu lewat.
2: Dia. Malu pilih Wan ke dia. Adia tuh nanda meminta ke Wan. Nah, kopi tia. Bali narencak modelnya di.
1: Jadi Wan, deh elo udah koe. Pilih mau cak Bali ya Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
2: Malu amu sembarang. Sembarang sih nyedia beko nampak narenca diorang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
1: Yuk subananya tuan.
2: Iyo dia sayang.
1: Oke lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, dimak sampai yuk tuan. Tunjuk lambo cie.
2: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
3: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe pula 2, Padang Panjang. Telepon 0522-8622.
4: Kini saatnya, kita masuki waktu sholat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Naik Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: Aku cinta kamu karena aku yakin kan selalu ada hari esok buat kita.
1: Aku takut gak bisa lihat kamu lagi.

Attention. You are listening to 100 Breath now.

0: Wan, kayo lamang tapay.
1: Inda, Allah dari pagi. Marapalam sila.
0: Apolo lah itu.
1: Anan malam ko, marapalam nan kaseronya ko. Maminta lagu minang malam-malam namonyo.
0: Di radio bahan aja.
1: Tantu lah iyo nyo.
2: Satio hari Rabu jo Kamis jam 7 malam.
1: Kita telepon selangsung di. Pencet nomor HP nyo.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, minta lagu jeda.
0: Marapalam, meminta lagu minang malam-malam di radio Bahan FM Padang Panjang.

0: 103,2 FM. Ini sana penang, selamat malam ke sadonya ya. Alhamdulillah, sobat kita balik di sana, di mana palam kita di malam nangko ya. Kembali bersama Ambo Saleha di Siko, dan kami doakan di sana lah ya, aman-aman saja ke sadonya ya di sana ya. Ya, seperti biasa kami tunggu line telepon di sana di 082122708300 di HUT RI ke-81 Republik Indonesia, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Ayolah, bantunya lah dan engkau membuka pintu kita di malam nangkoy di sana ya. Ayolah, kita sapu dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Saleha.
0: Yup, Mak Ambo.
1: Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Iyalah, terima kasih Mak Ambo. Iyalah, apa kabar Mak Ambo di malam nangkoy ke?
1: Alhamdulillah, sehat, Saleha, sehat.
0: Alhamdulillah sehat, cuma agak sibuk stek dari tadi Mak Bu. Rangki-rangki je deh.
1: Guru-guru.
0: Hujan hari dia teh.
1: Kau hujan tak kan, cuma guru-guru asalnya baru.
0: Oh iya. Iyalah. Wah, tunggulah sambil menunggu hujan kena. Ayolah, apa lagu Mak Ambo gini kok?
1: Angin malam je lah, angin malam.
0: Angin malam, Mak Ambo. Angin malam. Jadi, ya, salam-salam lah dulu.
1: Untuk Saleha, selagi yang ekonomi dah selalu panjang umur, mesti dikeluarkan. Ayo.
0: Iya,
1: Salam saya. Gaul, ya.
0: Iya.
1: Oh, ternyata, ya. Bersangka sadonyo.
0: Iya,
1: aduh, kesan upahnya, kesan lepas yang sekolah ibu juga tanya ngomong.
0: Iya.
1: Aduh, ini katanya, ini aduh, jadi balala, yo.
0: Iya.
1: DR-nya, yo. Sekolah ibu tanya ngomong.
0: Iya.
1: Apa ibu adiknya, yo. Macamnya, yo. Hanya upahnya dulu yang ingat, itu saja wajalah, yo.
0: Iya.
1: Di Solo tu berdua, sangat ada muka.
0: Ya.
1: Di Solo tu pun mampu lah, cuma masuk dengan mampu lah.
0: Oh, siapa? Elok?
1: Ayo elok.
0: Elok dia apa nak? Di Selungkang?
1: Elok Selungkang.
0: Iya, di Selungkang, iya.
1: Ada orang kanya.
0: Iya.
1: Ada budak Tanjuang lah, iya.
0: Iya.
1: Aduh, ibu rezeki no ya, Fazul no ya, Brahman ya.
0: Iya,
1: sambil buku saya salamnya, lain menitur menangat, saya kompak sadua lain. Malam sadua lainnya, saya ada kompak sadua lainnya, di Allah sadua lainnya ya.
0: Iya, jadi.
1: Terima kasih banyak, Saleha.
0: Jadi. Ayolah.
1: Azizah, saya Nisa, saya dulu keturunan, saya kenal sadua. Ayo.
0: Jadi.
1: Terima kasih banyak, Saleha. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ben FM.
1: Ada jawabannya.
0: Iyalah, di sana pendangan ya. Dari Mak Ambo di sana ya. Lah, ikut pulau bergabung di Malam Nangko di acara Marapalam ya. Iyalah. Iyalah, di belakang Mak Ambo di sana masih ditunggu ya. Penampu selanjutnya. Halo, Assalamualaikum.
2: Salam Saleha.
0: Iyalah, Marapalam aja.
2: Marapalam minta lagu Minang malam-malam Saleha.
0: Iyalah, bangka bajo.
2: Abalai kesehatan jo Saleha.
0: Iyalah. Iyo merdeka jo, merdeka.
2: Merdeka kali
0: ini kita tetap merdeka. Iyalah, dirgahayu Republik Indonesia. Ke-81 Mak Ambo. Mak Ambo wajah. Mak Ambo lo jadinya. Ayolah, apa lagu jo kini ko? Hujan di bawah jo?
2: Kini ada hujan
0: dah. Ada hujan dah. Tadi hujan hari eh?
2: Tidak, kalau hujan dah.
0: Oh, gelok-gelok sen. Si ko hujan tadi tadi. Siap. Jadilah Jo. Apa lagu Jo kini ko?
2: Lagunya Idik Membujang ya Saleha.
0: Idik Membujang?
2: Ya.
0: Idik Membujang. tunggu santai aja.
2: Jadi sago menjauh ya.
0: Iya. Idi membujang mana kok membujang. Salam-salam lah dulu Jo. Jauh nah suara Jo. Dekat lah ke telepon. Nah. Jo.
2: Ada Marwa, ada Tel di Kacang, ada Teri, ada Boban, ada Putra Ripan, ada Pulau Doraja Alam.
0: Iya.
2: Ada Pulau Bunda Delia di Ketala.
0: Iya. Iya. Iya, Jo. Iyalah, makasih banyak Jo, lah baga buang.
2: Mana raja.
0: Iya. Iyalah, makasih banyak Jo. Iyalah di sana di belakang aja di sana ya masih. Halo, bye.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, mana pelam Putra Silba.
1: Ini merdeka ini.
0: Oh, iyo merdeka Dirgahayu Republik Indonesia 81 Putra Silba. Lai sehat se.
1: Alhamdulillah sehat ini wali sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alah makan ini.
0: Makan alun lai sebentar lai.
1: Ya tadi makan hari sudah hujan.
0: Ayo, litak-litak parik ya.
1: Hujan-hujan parik litak mami.
0: Ayo, yo.
1: Alun tiba nasi dari Da'al.
0: Hah?
1: Alun tiba nasi dari Da'al.
0: Dari Da'al?
1: Ya, pengen mengirim mesin tu ni.
0: Oh, enggak, dulu.
1: Enggak jadi, kacau.
0: Enggak.
1: Mana palam lagi ni?
0: Yup, apa lagunya?
1: Lagunya pun tak. Dari Andra Sporty lah ni, mantan pacar ni.
0: Mantan pacar. Di santai lah. Putra

0: Mantan pacar ya. Santai
1: Iya,
0: lah,
1: ada
0: cari
1: ini.
0: lah, santai lah. Mantan pacar. Dari Andra ya.
1: Iya, nih.
0: Lai, lai, lai. Iyalah, salam lah dulu.
1: Salam buat teman, Tony Selehat,
0: Terima kasih banyak.
1: Untuk teman-teman.
0: Iya.
1: Ada Ajo Santago.
0: Iya.
1: Untuk Mambo, untuk Mama Laul. Untuk Elo, Ibu Nisang, untuk Ika Watipu.
0: Iya.
1: Untuk Pirago.
0: Iya.
1: Untuk di sana, awak nanti Bali, yo, di Kacang ini.
0: Iya.
1: Ntar. Untuk pergi, pergi kami selama seko ini.
0: Jadi.
1: Spesial untuk Nisa Leha lagunya.
0: Iyalah, terima kasih banyak. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Rancak mana?
0: Di sana pandangan dari Putra Silba ya di sana ya. Lah ikut pula bergabung di malam nangko di acara Marapalam. Iyalah di sana pandangan. Di belakang Putra Silba di sana masih ditunggu. Sian nangka minta langku berkirim salam ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cantik aku.
0: Iya, Aziza merdeka.
2: gue masak jalan makan malam maka wak anak surang tu.
0: Oh iya, santalai Aziza.
2: Ada tu gue makan nak mie cantik aku.
0: Iya, santalai Aziza.
2: Apa lagu cik ni?
0: Jadi apa lagu eh?
2: Adik kau dah pakai lama. Sudah orang rumah yang bang Aldi ni.
0: Kak Bunda pakai lama ya.
2: Jadi Big Heru.
0: Sebentar.
2: Alah salami tadi adanya Mambo.
0: Ya.
2: Adanya Ajo Munir. Sudah tu adanya Abang Putra Silva.
0: Iya.
2: Spesial bana tuanya orang rumahnya Kak Abi, semoga sehat selalu jo dedek bayinya.
0: Jadi.
2: Itu Kak Abi namanya yang ada di Jogja. Kak Nelly sama Kak Wiwit yang ada di Bukit.
0: Iya.
2: Ada Kak Zaina, ada Ibu Dr. Minyo Mansani yang ada di Australia.
0: Jadi.
2: Ada Kak Dono, Kak Nino sama Kak Alda, ada Mbak Anita kan kawannya Bang Aldi.
0: Iya.
2: Itu ada nyama Ampera Uncu, ada Gai Ubat, ada TL.
0: Iya.
2: Ada keluarga besarnya, sadanya. Itu untuk mama-mama yang ada di Batu Limba. Semoga lancar pula rezekinya. Keluarga besarnya, sadanya tanpa terkecuali.
0: Jadi?
2: Pokoknya yang kakak pun di Marapalam pun ada selam kompak yuk ni.
0: Jadi.
2: Lihat ada lagunya ni.
0: Lain, aku diputar Aziza.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
2: Pancak Bana.
0: Iyalah, terima kasih banyak Aziza ya. Lagi ke Pulau Bergabung. Ada Oma Ambo, Ajo Munir, Putra Silva, Aziza. Ayolah di belakang Aziza di sana masih ditunggu. Nangka meminta lagu, berkirim salam dia malam nangka. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Payah
0: masuk gini man deh.
3: Alah, ini bisa.
0: Alah. Sesekali lah ini bisa nak. Ayolah. Apa kabar man deh ko? Sehat?
3: Kurang.
0: Kurang sehat? Man demam?
3: Iya.
0: Iya. Yalah, minum ubek mandi.
3: Milo anak mandi ke kawan
0: dia. Milo. Bisa awak tanya ke kawan.
3: Bawalah si Aziza tu.
0: Jadi.
3: Aziza sampai mandi ya Aziza.
0: Yalah, Aziza tu banyak nanti kan dibawanya tu. Ya,
3: mandi. Sama lah dua ke lain tu Aziza.
0: Iyo.
3: Sama lah dua sampai mandi.
0: Ayolah, jadi. Ayolah, apa lagu mandi kini ko? Apa? Sirah karako. Iya.
3: Sirah
0: karako ya. Karako. Tak saya rasa

0: 이요.
1: 그리사고.
0: 이요.
1: 그리사고 두. 우트라테벳. 우트라리판.
0: 이요.
1: 방젯. 예니. 이카탄중.
0: 이요.
1: 아이사트라웨. 우트라메강고다.
0: 이요.
1: 반미스텔. 예니.
0: 이요.
1: 아야나디아.
0: 이요.
1: 아미탄.
0: 이요.
1: 우트라 파가라.
0: 이요. 이요.
1: 우트라 실바, 카사노파,
0: 이요,
1: 알립,
0: 비트리,
1: 이요, 파니크맛,
0: 이요,
1: 인다,
0: Alawa saleha. Oh, jadi itu saja
1: Ande. Banyak
0: cuma. Iya lah banyak cuma lapan mas salaman. Yang
1: ini nak salam tu saleha, untuk kau nak salam orang lah. Buat tiga yo.
0: Iya iya iya.
1: Tapi satu seorang tu sama ngasih
0: tiga. Iya iya iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Tidak benar.
0: Iyalah di sana penanggung ya. Dari mandi kita di rumah makan Uncu di sana ya di Kota Tua Penyelayan. Minta lagu Sirih Karako. Ayolah di belakang rumah makan Uncu di sana masih ditunggu untuk di sana nangka berkirim lagu, berkirim salam, berkirim pesan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo,
2: merdeka.
0: Merdeka.
2: Kali merdeka tetap merdeka.
0: Iyo, iyo, iyo, iyo.
2: Bapa bapa saleha, kini ko bapa alum makan je lah. Bapa kaki depan damam ko.
0: Ayo santai lagi. Tadi ada kerajo, alun misal ada kan.
2: Iyo makan je peralu kerajo penting. Tapi lagi peralu makan dulu.
0: Iyo, gay, iyo, iyo.
2: Jadi tahan-tahan kalita.
0: Iyo, gay.
2: Reko, ada lari lo ke puskesmas.
0: Yo yo yo yo ke. Aman aman. Ayolah, malam malam mak lagi.
2: Minta lagu Minang malam malam, malam malam ini dah musim. Di pada panjang lah aduh keluar malam malam asam tu.
0: Alun lai do.
2: Oh alun lai alamu maksudnya lai.
0: Iya.
2: Ini coba bungo baru ha.
0: Iya.
2: Balah. Mengaturkan tak ada buah-buahan kini dah tahu sudah dua kulkas sudah musim.
0: Iya ke
2: di kampung awak sekarang sana pacik klik ini buah-buahan
0: sana pacik klik.
2: Apa kan nak lagu lecek tak seleha
0: jadi apa lagu ke gini ke
2: lagunya nana tak seleha tak petang tu lah.
0: Apa tu lagu
2: Babendi Bendi itu kesemai kanang.
0: Jadi aman.
2: Salam-salam dari Luka Saleha yo.
0: Jadi.
2: Salam pertama untuk Kak Saleha. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya.
0: Iya, amin.
2: Apa yang dicita-citakan dijauhkan dari segala bahaya dan dosa keluarga.
0: Amin amin. Doa sama untuk gae.
2: Yo, amin. Amin. Sudah itu mandi Ampera Uncu.
0: Iya,
2: iya. Di bawah orang ke sana itu dibiak sama lado leh, sama lado cabai rawit. Uncu. Awak kalau sama lado tak padeh itu kan lama dah Uncu.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Takut sama lado ni sama lado cabai rawit.
0: Iya.
2: Itu nekan lama. Sudah itu, salamlah untuk Ampera Uncu tadi mudah-mudahan.
0: Iya.
2: Lalu, mudah-mudahan ini laris manis ke zamannya. Sudah itu Azizah
0: dan
2: keluarga kecilnya mudah-mudahan sehat selalu untuk
0: Allah.
2: Sudah itu Aldi dan keluarga besar di Jakarta. Salam dari Jehubar, Mama Gaul, Bunda Dahliar, Bang Al, Pelet, Putra Tanjung, Kata Nova, Putra Silba, Ma Ambo, Putra PG nyo, Putra Tanjuang nyo, Putra PA nyo.
0: Iya.
2: Pokoknya orang Bali keseduanya resep salam sehat, salam kompak di Udaru, dari Jeban, PL, Raju Alam, Buan Mister, Mister Naga, Tri, Bikin. Sudah itu dibukis kami ke

0: Jadi, jadi. Iya, iya, iya, iya.
1: Ayo Putri Tanjung, Ica Manggung, yo.
0: Iya,
1: Pokoknya Ica Tanjung, tapi pokoknya lain nama nama anu rekan sehat dalam kompak di udara ke seluruh untuk kesehatan.
0: Ah, jadi, jadi.
1: Salam spesial untuk kesehatan seluruh bangsa dan selalu ada untuk kesehatan.
0: Ah, jadi. Dan
1: mau makan nih, yo.
0: Iya, ge. Aman, aman. Iya, ge.
1: Ah, kalau untuk tadi kalau badan kurang sehat, lemah dingin, nah minum lepas itu coba.
0: Iya.
1: Ah, itu beju. Untuk mendingin lumayan cu.
0: Iya.
1: Kau buah mahoni lah, kau buah anu, empat juta anah aduh, pokoknya kalau dia minum itu hilang.
0: Iya.
1: Aku mesti mendingin cuma.
0: Mm-mm.
1: Kita langsung makan buah mahoni lah, ada. Iya.
0: Iya, iya. Iya, kayak.
1: Nah, buah-buah itu, kalau banyak-banyak lah, buah ada.
0: Iya.
1: Nah, ya nak saya.
0: Iya,
1: sehat kompak selalu di udara.
0: Iya.
1: Nah, assalamualaikum spesial kita selihat yo, mudah-mudahan selalu lancar aktivitasnya.
0: Amin, amin, amin. Heeh, ya lah ge.
1: Amin. Yang kamu belum buat selihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
1: Ancak bana.
0: Ah, ya di sana penangga ya dari GU Ban sana ya, ikut pulau bergabung di malam nangko ya. Di acara malam palam minta lagu Minang malam-malam. Ya di sana penangga untuk di sana lain masih ditunggu nangka mau minta lagu ya. Ah, silakan bergabung bersama kami di Siko. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo. Alhamdulillah sehat, Bun. Merdeka, merdeka.
2: Bendera ku merah putih.
0: Iyo.
2: Tanggal 17 Agustus.
0: Iyo.
2: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Marah. Siku emang cuaca pernah panjang siku hujan nabi ya.
0: Iyo. Yo. Iku lantai dua, man. Tapi gerimis-gerimis lah ya. Iya, rinai-rinai. Iya, rinai. Apa tu?
2: Darjun DBS.
0: Apa?
2: Kudobasi. Yo, Dunai DBS.
0: Okey,
2: salam untuk tuan kau.
0: Jadi.
2: Iya. Untuk Adila tadi.
0: Iya.
2: Untuk.
0: Iya.
2: Untuk Aji berserta,
0: iya.
2: Untuk Daud di Lombok,
0: untuk
2: Budin Tupak D,
0: iya.
2: Untuk Rambali untuk TL,
0: iya.
2: Tak tahu nama yang tapi lah ya.
0: Jadi.
2: Jangan lambat lebih kuat.
0: Jadi.
2: Lado saya.
0: Lai.
2: Ayo berdoa ini yang lebih ya.
0: Jadi bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
2: Rancak
0: mana? Ah, di sana Pananga ya. Dari bunda kita di sana, Bunda Dahliar ya, laik pulau bergabung di malam nangko ya. Di belakang si bunda di sana masih ditunggu. Sian engkau minta lagu berkirim salam. Manya ko? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk, marapalam.
3: Marapalam.
0: Yuk.
3: Merdeka Saleha.
0: Merdeka merdeka lu.
3: Merdeka sekali, merdeka tetap merdeka.
0: Ah, iyalah terima kasih banyak. Ah, iyalah kabar alhamdulillah sehat mah. Malai sehat ko?
3: Ah, Laili tapi penek.
0: Lumayan. Iya, tapi panik.
3: Masar tadi itu.
0: Oh, di apa? Di mana itu? Di gedung. Dari simpang sampai pasar perang panjang.
3: Oh, simpang sampai.
0: Iya, simpang sampai.
3: Ama bukan buah tadi di rumah.
0: Iya, alay.
3: Kalau nak cari pakan kita tiba luar dari tidak sekarang.
0: Iya, alay.
3: Ari panih mama le suka keluar.
0: Heeh. Sudah lagi tadi.
3: Sudah lama aja sangeha.

0: Jadi, apa lagu
1: Hai.
0: kini ke?
1: Alah lah. Apa lah namanya kau? Dari Tok Bulu lah.
0: Apa judulnya?
1: Cuba baca Tok Bulu cik Salihah.
0: Biak bulu aku sentah mati kerancaan
1: mati
0: mati
1: kerancaan lah.
0: kerancaan. Nah, jadi jadi salam lalu ba
1: salam bertemu untuk salingan saat itu semoga sehat selalu keluarga.
0: Iyo, terima kasih
1: untuk mambo ya oh nelaga buat tadi sebenarnya.
0: Iyo,
1: masih kan tadi pesan tadi jangan kirim saya pesan.
0: Iya, masih Rinai tadi.
1: Salam lancar TL mari taipan.
0: Iya.
1: Uban dalam.
0: Jadi.
1: Manisa mak sebab itu.
0: Iya.
1: Kita go. Ada pepape saya, Saleha.
0: Jadi, iyalah.
1: Oke, Kamil saya spesial tu aduh ya, Saleha.
0: Jadi iyalah. Makasih banyak, Ma.
1: Makasih,
0: iyo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM. Di sana pandangan dari yang main gaul di sana ya. Iyalah, di sana kita jeda dulu di sana ya, dengarkan suara azan dari Studio Kosong Ampek untuk warga Padang Panjang, Batu Ibu 10 Kota dan sekitarnya ya. Selamat malam di sana, selamat menjalankan salat Isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Kini saatnya kita masuki waktu salat Isya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: ini bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang alis. Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes.
2: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.
3: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonya persiapan balik si Mutiku. Kalau palaminannya ala, untuk anak kamarnya ala kulo. Rasunya lah cukui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnya, ala ado Teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, ala cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Yeh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri, awal kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo Teh.
0: Iyo,
3: di situ menjual aksesoris lo mah, caliaklah capek.
4: Apa-apa kondil, apa-apa kondil, apa-apa kondil, apa-apa kondil, apa-apa kondil, apa-apa kondil, apa-apa kondil, apa-apa kondil, apa-apa kondil, apa-apa kondil, apa-apa kondil, apa-apa kondil, apa-apa kondil, apa-apa kondil, apa-apa kondil, apa-apa kondil, apa-apa kondil, apa-apa kondil, apa-apa kondil, apa-apa kondil, apa-apa kondil, apa-apa kondil, apa-apa kondil, apa-apa kondil, apa-apa kondil, apa-apa kondil, apa-apa kondil, apa-apa kondil, apa-apa kondil, apa-apa kondil, apa-apa kondil, apa-apa kondil, apa-apa kondil, apa-apa kondil, apa-apa kondil, apa-apa kondil, apa-apa kondil, apa-apa kondil, apa-apa kondil, apa-apa kondil, apa-apa kondil, apa-apa kondil

0: lawak bagi sakalau nyo.
1: Memasak? Memasak, biar den. Oh, berarti dia tinggal makan saja lah itu dah.
0: Oh, enggak. Dan masak untuk adensanya.

0: Thomas Palmer. Argentina datang dari arah luar begitu cepatnya, saudara-saudara. Kita nantikan Romantic Spartan datang dari arah luar. Geng Argentina, Romantic Spartan, geng Argentina, kita menjadi saksi percaya Liverpool.
1: Datang lagi ke Payakumbuh bersama kerabat dan keluarga. Rayakan Indonesia Merdeka. Meriahkan bersama pacuan kuda. Warga Minang, Indonesia Horse Racing hadir lagi di Payakumbuh. Kali ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2026. Catat tanggal dan tempatnya, Minggu 23 Agustus 2026 di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang, Payakumbuh. Saksikan pertarungan kuda-kuda pacu nasional dan lokal terbaik ditambah pacuan tradisional memperebutkan total hadiah Rp450 juta rupiah. Hari Sabtunya, 22 Agustus 2026.

mampir ke Sarga Festival di Lapangan Imam Bonjol, Kota Padang. Pesta musik bareng Tulus, Banda Neira, Firsa Bersari, Trio Indron, dan DJ Damonok dengan nuansa desa koboi yang seru. Tiketnya pasti terjangkau buat kita semua. Tiket Pacu Kudo mulai Rp25.000 dan musik mulai Rp155.000 saja. Beli di sargatiket.com atau bisa beli langsung di venue tanggal 22 dan 23 Agustus 2026. Persediaan terbatas ya. Follow Instagram @IndonesiaHorseRacing dan @SargaFestival buat info lengkapnya. Kapaya kumbuh sama-sama menyaksikan pacuan nan panuh semangai. Dirgahayu Republik Indonesia. Tari maju, basatu, tagulah Jo Baradai.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong.
3: Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Wahana.

0: FM di sana pandangan kita berbalik-balik ya ke mana palam kita bagi di sana nang kami minta lagu berkirim salam silakan bagi lebuang balik di 0821-227-0830. Ya, masih bersama Ambo Saleha di Siko di sana ala pukul 20 lewat 36 menit di studio kita di saat kini ya. Yalah, selamat malam tuh di sana nan baru pulang beraktivitas ya atau baru mulai beraktivitas sip malam di malam nangko di sana ya. Ayolah mudah-mudahan lancar-lancar saja kasadonyo. Ayolah kita terima penelpon selanjutnya di sana. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo Pak De.
1: Sehat ya.
0: Alhamdulillah Pak De. Pak De Mbak Alay sehat.
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Iyalah Mbak, ke Bapak deh kini kolai sehat, jom ibu deh. Merdeka lah cik lo, dirgahayu. Merdeka, merdeka. Iyalah, marapalah Mbak lah. Minta lagu Minang malam-malam. Iyalah, apa lagu Pak De kini ko?
1: Jangan diganti-ganti itulah.
0: Indak kah diganti-ganti?
1: Diganti.
0: Indak kah diganti-ganti?
1: Salam untuk peluang mudah-mudahan sehat ini. Okey,
0: saya. Jadi terima kasih Pak De.
1: Oh, kata Nova.
0: Iyo.
1: Tani.
0: Iyo.
1: PA Uju. Tri.
0: Iya.
1: Lagi pelala. Mambo.
0: Jadi.
1: Wanjai.
0: Iya.
1: Wan Mister. Aziza.
0: Iya.
1: Tina Teja. Daus.
0: Iya.
1: Kalau ni mendengar lah, saya ada dapat salam daripada itu lah.
0: Jadi. Yalah Pak De. Yalah
1: menyesak lah.
0: Jadi. Yalah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
1: Alhamdulillah.
0: Ah, ya di sana panah. Ayolah, bahan MPM rancak mana? Ayo Pak De. Terlena. Terlena, terlenanya. Iyalah. Ah, ya di sana pandangan ya. Masih ditunggu di sana di belakangnya Pak De di sana. Iyalah. Nengka meminta lagu berkirim salam, masih ditunggu di Siko di 0821-2270-8300 ya. Barusan ada Pak D di sana, lah ikut bergabung di

Ah, iyalah begitu sana nan yang minta lagu nan tunggu ada ndak di WA goyang tibu ke. Oh, goyang siang ya. Ah, iyalah. Iyalah di sana kita putarkan dulu lagu yang diminta Pak Den di sana ya. Indak kadi ganti-ganti katanya ya. Ah, beko kita carikan pulau narancak untuk di sana ya. Iyalah masih di Marapalam di malam nangko di sana masih bersama Ambo Saleha. Beko ada lagu hujan untuk di sana ya. Iyalah ndak kadi ganti-ganti dulu ya. Spesial untuk Pak D. Dan untuk di sana nang suku Bana jauh lagu-lagu Minang persembahan 100,2 Bana FM. Dan untuk di sana nalah bagabong tadi Mak Ambo aja Munir Putra Silba Aziza mandi gitu di rumah makan Uncu gaya Uban Bunda Dahlia ramai gaul dan Pak D ya. Iyalah sampai malam di sana dan selamat mendengarkan.

101,2 Bana FM. Di sana pandangan sampai di Siko Pulau Ambas Seleha mengawani di sana di serangkai lagu-lagu Marapalam ya. Terima kasih banyak atas atensi di sana. Labah gabung di Malam Nangko, Dopak D, penentik ke pintu gitu ya. Amai gaul, benda daliar, gak uban. Mandi rumah makan Uncu, Aziza, Putra Silva, Aja Munir, Ma Ambo tadi ya, pembuka pintu gitu. Ayolah, selamat malam di sana. Ambo Seleha mempamit mohon maaf. Insyaallah Rabu pekan dimungko kita. Selasa pekan dimungko kita sama kembali ya di 103,2 Bana FM tentunya. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur di sana, rasa kimurah kita bersama sombok Bali ya. Yalah, ada Renima. Niko. Ya Renima sedang menyanyi Kadang Antalah Tapi Baalah. Spesial untuk di sana ya. Tuh ada pula ada cik lagu lain yang kamar detik so kita di malam aku. Yalah, tetap saja di Siko di sana. Setelah aku ada lagu-lagu nostalgia untuk di sana.

0: Aduh, stick asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banar. Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM Rancak Banar.

0: sih bunda, senyum-senyum sendiri, bahagia banget nih kayaknya. Lagi dengerin lagu kenangan sama ayah ya?
1: Ya iya dong, kan ini emang bahagia, bahana nostalgia. Sekarang udah ada lagi di 100,2 Ban FM. Mau kita nostalgia tahun 70-an, 80-an, atau yang 90-an, semuanya ada. Langsung telepon aja ke Bahana FM. Dan ingat, bahagia, bahana nostalgia. Setiap hari Rabu malam, dari jam 9 sampai jam 11 malam.
0: Ingin mengenang cerita di masa lalu? Hanya di 100,2 Bahana FM Rancak Bana. Ingat, bahagia, bahana nostalgia.

0: deh. Kalau saya itu manis. Ya deh. Tahukah Anda kalau nama orang yang paling banyak di dunia adalah Muhammad? It's
1: showtime. Yang ini nih gue baru tahu.
0: Makanya tambah pengetahuan kamu setiap minggu jam 12 siang di ajang Did You Know? Did You Know? Hanya di Bang FM. Did You Know?

0: Sadanya, balam lalu barabah mandi bungo si tawari si suni. Salam lalu sambah kumali, abarang ya gawa di tak diampuni. Si abu berkabau banyak, magubalo ke Tanjung Medan ke pulang harilah senja. Beribu maaf kami pinta usana, cerita begarah kami sampaikan untuk menghibur sanak di saudara. Abar suat kita balik, balain rono, balain rupa, balain pula bantu orangnya. Sungguh aku meralih, tempatnya di sini juga, adi insut saja sekitar, amari saja kita dengarkan.
1: Hai kepaksa, membalik sapu.
2: Sapu di Bali untuk dikepo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iko ambo mak lepo.
1: Adik lalu ambo sapu.
2: Adik kami tahu sopan jo santun.
1: Untuk adon sana jangan sampai lupa.
2: Ado katun kirim parang pantun.
1: Ah itu saja adon sana. Nang kebab pantun jangan lupa bergabung di SMS.
2: Bahana FM Rancak Bana.

0: bangun bangun, katanya mau tidur. Tidur, katanya mau bangun.
1: Sobat Bahana, morning jadi good mood because what?

0: Lihat nih HP baru gue, keluaran terbaru nih, ada radionya juga. Ya ampun, ini HP pas gue masih ingusan kali, lo bilang terbaru. Nih HP gue, smartphone, semuanya bisa di sini, googling, sosial media, dan yang lainnya.
1: Wah hebat ya, bisa sosial media ya? Ada di Friendster gue dong.
0: Atau buset? Friendster mana ada lagi? Sekarang tuh zamannya Facebookan, Twitteran, sama Skypean, tau?
1: Hah? Gak ada lagi ya? Berarti gue gaptek dong.
0: Ampun dah. Jangan sampai gaptek kebangetan gitu dong. Makanya dengerin Kutex, kudu tahu teknologi dan sains. Setiap Senin jam 7 malam, semua informasi teknologi dan sains bakalan ada di sana. Pastinya di 100,2 Ban FM Rancabana. Kutex, kudu tahu teknologi dan sains.

100,2 Bon FM. Ya, Sobat Buana, selamat malam buat Sobat Buana semuanya yang sudah berangsur-angsur untuk ke tempat beristirahat ya, untuk ke tempat tidur ya, merebahkan badan untuk kembali beristirahat, memulihkan lagi tenaga kita untuk kegiatan besok ya, Sobat Buana ya. Ya, kami ingatkan kembali Sobat Buana, selamat malam buat semuanya. Jangan lupa untuk mematikan lampu, air, gas yang masih nyala, ataupun AC, ataupun itu kipas angin ya Sobat Bahan ya. Kalau memang nggak dibutuhkan lebih baik dimatikan. Ini untuk menghemat energi kita dan menghemat pengeluaran kita tentunya ya. Ya, selamat malam buat Sobat Bahan semuanya. Semoga dengan beristirahat ya, kita bisa kembali lagi bersemangat untuk melakukan aktivitas di besok, di esok harinya. Apalagi di hari ini Sobat Buana juga sangat sibuk, yang mengikuti pawai juga, yang jadi penonton juga ya Sobat Buana ya. Selamat malam buat semuanya, semoga lancar lagi untuk kegiatan besok kita ya. Yang jualan yang hari ini panen, alhamdulillah. Yang belum ya, mudah-mudahan besok kita bisa panen ya, atau besoknya lagi. Ya, karena rezeki itu tidak akan tertukar ya Sobat Buana ya. Ya, selamat malam buat Sobat Buana semuanya. Kita pamit dulu di ajang ini ya, di serangkaian lagu-lagu nostalgia edisi 70-80an sudah kita hadirkan buat Sobat Buana. Dan masih ada beberapa lagu lagi yang bisa kita share ya untuk menemani Sobat Buana di malam ini.

0: bahasa Inggrisnya?
1: Gak tau.
0: Good night.
1: Oh iya pintar.
0: Oh iya.
2: Di sini stasiun terkemuka LN Pahanara Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.